untuk yang amat berhormat si Azaitun berserta Umi dan juga keluarga, dikaruniakan kesehatan paripurna selalu. Dan untuk Rektor IAI Al-Aziz Datuk Sir Imam Parwoto KRSSMBZ juga mudah-mudahan dikaruniakan kesehatan paripurna selalu dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Yuk kita ngopi dulu, ngopi-ngopi dangdut berikut ini. Masih ngopi-ngopi masih. Ada yang request lagi ngopi masih nih. Tapi nanti ya, yang hadir di live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Selamat pagi semuanya.

terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Terima kasih informasinya nih, suara pagi hari ini jernih, nyaring dan juga bersemangat deh. Terima kasih Mr. King. Dan juga yang punya usaha dagang laris manis Tanjung Kimpul, dagang nak habis uang pun kumpul. Bagi para pedagang, bagi para pelaku usaha UMKM, tetap semangat semuanya di pagi hari ini. Yang ingin bersiap-siap untuk bertugas, beraktivitas, bekerja juga, semangat-semangat semuanya. Bismillah, tercapai nih segala target-targetnya sampai akhir bulan Juni ini, karena masih ada waktu.

Ini ada beberapa ya rekan Prima semuanya atau Wong Reyang, karena kandungan kafein dalam kopi berguna sebagai obat psikoaktif yang paling umum digunakan di dunia. Dengan meneguk kopi di pagi hari, maka tubuh akan mendapat dorongan energi yang ekstra. Beberapa manfaatnya diantaranya untuk kesehatan, yaitu menjaga kesehatan hati, menghindari penyakit jantung, dan menurunkan risiko diabetes tipe 2. Berguna juga untuk menekan risiko kanker dan juga menurunkan risiko Alzheimer. Mampu mencegah depresi juga dan juga mengurangi risiko penyakit kronis. Coffee morning. Suka ngopi, selamat pagi, tapi juga harus batas-batas yang tertentu, yang wajar, jangan sampai overdosis ya kan. Dan sejumlah informasi yang lainnya di Ngopi Selai bakal dihadirkan di pagi hari ini untuk mengisi ruang informasi rekan Prima semuanya. Nah, sekarang-sekarang kan ya sedang trending nih topik kalau pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah. Ada pemadaman listrik gak di kawasan rekan Prima semuanya kemarin-kemarin? Boleh di info-info. Dan hari ini juga untuk informasi hari ini, untuk Wong Reyang semuanya rekan Prima, ada pemadaman listrik untuk hari ini sehubungan dengan adanya kendala teknis operasional pada pembangkit PLN yang sedang melakukan pengaturan operasi sistem yang berdampak pada penghentian sementara aliran listrik, yaitu ya hari ini Senin di 22 Juni 2026 di beberapa lokasi yang terdampak seperti Desa Cipancuh, Desa Mekarjati sebagian, Desa Haurgelis, Desa Haurkolot, Desa Situraja, Desa Gantar dan sekitarnya, yaitu hari ini Senin 22 Juni 2026 sekira pukul 09.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan PLN juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Dan PLN sedang mengoptimalkan terus nih pasokan dari pembangkit yang tersedia serta mempercepat proses pemulihan agar pasokan listrik dapat kembali normal. Informasi dari PLN UP3 Indramayu. Aiki, jadi untuk ngopi saya pagi hari ini bersama Putri Ayu, nanti karena ini Radio Prima 958 FM Haurgelis berada di Desa Haurkolot dan ikut untuk wilayah pemadaman hari ini, berarti sekira pukul 8.45 ya rekan Prima semuanya, Putri Ayu temani di ngopi say. Tapi rekan Prima masih bisa gabung di sekira pukul 8 sampai 8.45 di 0853 2189 9582 untuk interaktif, boleh memberikan semangat di pagi hari ini di 0853 2189 9582. Itu informasi mengenai listrik pagi hari ini. Untuk informasi yang lainnya, di daerah mana lagi yang akan terjadi pemadaman listrik bergilir untuk hari ini? Tunggu ya untuk informasi selanjutnya di Ngopi Say setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, masih di Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ah, ngomongin mati lampu, kita setel dulu lagunya. Seperti mati lampu, ya sayang, seperti mati lampu. Aiki yang sedang sibuk-sibuk ngisi air nih, ember-ember segera dipenuhi untuk tampungan-tampungan airnya atau nyiram-nyiramnya pagi hari ini, karena di halaman parkir Radio Prima FM juga sudah disiram-siram nih bunga-bunganya ya. Asik.

0: ajak napa teh kali-kali ke restoran mewah, apalagi bisa makan di restoran mewah Jepang. Pingin banget makan sushi, itu gimana rasanya? Wasabi yang katanya tuh pedes banget sambal ijonya. Lu ngajakinnya mah ke warteg, warteg deui teh, teh.
1: Iya iya, enggak usah jauh-jauh ke Jepang. Di sini juga udah banyak kok makanan mahal.
0: Emang di mana teh, di Indramayu?
1: Ya, ya banyak lah yang mahal, nyari kok yang mahal.
0: Terus lah kan katanya yang mahal tuh enak pasti teh.
1: Oh iya enak.
0: Iya enggak? Pingin banget itu nyicipin wasabi, ya kan? Sushi.
1: Sushi.
0: Terus ikan apa tuh teh? Salmon.
1: Ikan salmon.
0: Iya, yang mentah itu loh.
1: Terus ikan dori.
0: Ikan dori. Nah. Kan itu kan semuanya ada di restoran Jepang, apalagi nah. mewah. Eh, ngomong-ngomong teh, bahasa Jepang lihat menu restoran mewah apaan teh?
1: Menu, ini ada menu.
0: Ya.
1: Terus
0: lihat menunya di restoran mewah.
1: Nah, waduh nggak tahu.
0: Bahasa Jepangnya apa?
1: Nggak tahu.
0: Ah, gimana sih teh? Nih, bahasa Jepangnya lihat menu restoran mewah, kukira nasi murah. Hai.
1: Oh, ternyata mahal. Baru nasinya aja udah baru mahal banget.
0: Mahal. Udah lah.
1: Oh, iya iya pasti mahal lah ya. Nasi aja 15.000 ya. Gimana ayamnya ya?
0: Gimana ayamnya? Gimana salmonnya ya, Teh?
1: Betul sekali.
0: Cabenya juga mahal.
1: Cabe buya. Eh, enggak.

Aduh, jangan ada yang sakit hati pagi hari ini. Kalau ada yang sakit hati harus segera diobati dong ya. Apa tuh obatnya sakit hati? Jangan sampai ya, mau sakit hati, mau sakit gigi, jangan sampai nih. Harus sehat dong, hatinya juga sehat, bugar, baik jiwa maupun raga, baik itu jasmani maupun rohaninya pagi hari ini. Makanya kita harus punya namanya positive thinking setiap hari. Jangan negatif-negatif thinking terus. Iya, tapi ada yang negatif thinking gak nih? Kalau ada pemadaman listrik bergilir terus tiap hari. Ya yakinlah, kita berpositif thinking aja. Dengan adanya pemadaman listrik yang bergilir setiap hari di berbagai kawasan atau wilayah, pastinya nih dari PLN sedang mengupayakan agar lebih optimal lagi kedepannya untuk pelayanan kepada masyarakat. Oke, ada yang nanya nih, kalau daerah Junti Kedokan ada mati lampu nggak kak? Oke, Kak Wulan di Junti Kedokan, untuk informasi saat ini yang didapat di Radio Prima FM, baru pemadaman untuk hari ini di Senin 22 Juni jam 9 sampai 12 itu Cipancu, Mekarjati sebagian, Haur Gelis, Haur Kolos, itu Raja, Desa Ganta dan sekitarnya. Lalu ada juga untuk hari ini, tapi udah nanti di pukul 12.30 sampai 15.30. Ini untuk wilayah yang terdampak untuk pemadaman listrik, Desa Sukajati, Desa Balai Raja, Desa Situ Raja dan sekitarnya. Dan untuk di pukul 16.00 sampai 19.00, ini waktunya bisa berubah ya, sesuai dengan kebutuhan sistem juga. Hari ini Senin 22 Juni 2026 di pukul 16 sampai 19.00 untuk wilayah Desa Wanguk, Desa Cipedang, Desa Sidamulia, Desa Curug, Desa Margamulia dan sekitarnya. Dan terus dioptimalkan nih untuk pasokan pembangkit listrik yang tersedia di PLN. Akan terus-terus mempercepat pemulihan-pemulihan agar pasokan listriknya dapat kembali normal. Hayu, hayu, hayu nih yang sedang siap-siap nih emak-emak. Biasanya, wah mau ada mati lampu nih, mau ada mati listrik nih, wah sekarang nih isi air yang banyak di tampungannya, tuh di tornya diisi, seperti Mang Yudi nih di Radio Prima FM. Pagi udah nyiram kembang, nyiram bunga-bunga, nyiram sampai ini nih halamannya disiram ya. Lalu mengisi penampungan air tuh, toren airnya diisi pagi-pagi. Ya nyuci-nyuci ayo. Ya tampungan airnya juga biasanya diisi, dipenuhi. Iya sih, kalau gak ada air itu paling gimana ya, rasanya tuh dunia mau runtuh. Langit mau runtuh kalau di rumah itu gak ada air. Apa-apa kan serba pakai air ya. Mau cuci piring, mau nyuci baju, mau urusan di kamar mandi juga. Itu kalau gak ada air tuh, aduh, rasa bete banget sih. Nah dari sekarang nih udah ada info-info mengenai pemadaman listrik dari PLN hari ini, dikondisikan ya semuanya terkendali nih. Jangan sampai nanti air tampungannya di rumah malah gak disiapin di ember-embernya. Bagi yang baru dari pulang dari pasar ataupun yang pagi hari ini ingin ke pasar belanja apa sih? Atau yang mau ke warung? Kalau kemarin Putri Ayu beli ini nih ke tukang sayur keliling. Itu apa itu? Teri. Pengen banget tuh masak teri, dicabein. Makanya tadi lagunya Sambal Lado deh. Sambal lado yang pedes-pedes, teri dicabein, terus beli ini juga tempe, tahu, lalu kemangi. Pengen banget kemarin tuh pedes-pedes
Terus lalapannya itu kemangi. Ada yang gak suka kemangi? Apa suka nih dengan kemangi? Apa sih manfaat dari kemangi tersebut kalau kita makan? Apa ya? Ada yang tahu gak sih? Tapi nanti kita coba ya cari tahu. Apa sih manfaat kalau kita makan kemangi? Iya. Oke, terima kasih grup Fansura Fans Family Prima yang sudah monitor dari pagi juga. Tetap semangat semuanya. Ngopi say. Kopinya diseruput semangatnya. Lanjut bareng Putri Ayu sampai nanti pukul 8.45 menit untuk spesial hari ini. Oke, komen-komennya dong. Suka enggak dengan daun kemangi? Tuh, ada yang langsung jawab suka dong daun kemangi. Ya, terus nanti apa manfaatnya kalau kita makan daun kemangi? Pastinya kita harus tahu dong apa yang kita makan. Harus tahu nih manfaat bagi tubuh kita apa, manfaat kesehatannya apa. Jangan sampai kita enggak tahu. Ya, oke, oleh-oleh berikut ini yang dibawa dari pasar. Oleh-olehnya pasti belanjaan ya. Tapi aku gak minta oleh-oleh tuh. Mintanya apa ya?

0: Kabar
1: gembira.
0: Gembira.
1: Kabar
0: gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Aduh, ada yang ngajakin healing nih pagi-pagi ya. Pastinya seneng deh kalau diajakin jalan-jalan, diajakin healing. Apalagi disuruh, ayo cepetan dandan. Eh, mau kemana? Gitu ya. Udah disuruh dandan pasti udah seneng deh. Ayo kita jalan-jalan. Jalan-jalan kemana nih? Wah, untuk musim libur sekolah udah tanggal berapa nih? Pasti ada rencana liburan ya. Kemana tuh liburannya? Karena sekarang udah tanggal 22 Juni 2026. Tapi tadi pagi tetangga Putri Ayu ya kan, seorang guru salah satu RA di daerah Gantar. Nah, tampaknya tadi pagi sedang metik-metik daun singkong di pekarangan rumah. Tampaknya sudah santai. Berarti enggak ke sekolah ya hari ini. Akhirnya Putri Ayu tadi menyapa, "Selamat pagi, Bu. Hari ini sudah libur sekolah ya?" "Iya, sudah libur nih. Hari ini tanggal 22 sampai 13 Juli." "Wah, pantesan santai. Biasanya pagi-pagi tuh udah rapi mau berangkat ke sekolahan." "Wah, tapi kalau di kawasan Rekan Prima atau Wong Reang semuanya atau yang baik di Live TikTok Prima FM, ini anak-anaknya yang masih sekolah udah mulai libur belum? Mungkin di tingkat-tingkat atau jenjang tertentu ya. Tadi kan di setingkat RA itu udah. Nah, mungkin tadi kalau SD Haurkolot ya, Mama Indah ya. SD Haurkolot tadi Putri Ayu lihat ya, siswa-siswinya mengenakan merah putih nih. Nah, di kepalanya tuh menggunakan ini pita. Pita berwarna merah putih juga. Nah, hari ini ada perpisahan ya Mama Indah ya, info dari Pak Amir juga, perpisahan sekolah di SD Negeri Haurkolot. Iya. Selamat pagi nih, ngomong-ngomong tentang Haurkolot, Bapak Suradi selaku Bapakku Haurkolot juga Putri Ayu menyapa di pagi hari ini, sehat selalu dan lancar untuk urusannya. Nah, tadi tuh lagunya Pur Senyum Sayang dari miliknya Evan Los, di request oleh KDK. Salamnya buat ponakannya nih, namanya Zaren. Selamat pagi Zaren. Salam dari, berarti ini ininya ya, omnya. Omnya, salam dari omnya. Oke. Terus yang dari Yogyakarta juga Bayu Tour Travel ternyata sedang ke Pulau Dewata Bali nih, tour ya, mengantarkan yang libur ke Pulau Bali, Pulau Dewata sana. Siapa nih yang udah pernah ke Pulau Bali atau ke Pulau Dewata? Pantai-pantainya kan ada ya yang bisa dikunjungi juga di sana. Putri Ayu nanya, tapi Putri Ayu juga belum pernah nih. Oh iya, kembali lagi tadi topik pembicaraan sebelumnya yang Putri Ayu beli kemangi karena pengen banget, apa sih manfaat dari daun kemangi tersebut. Ternyata daun kemangi itu kaya akan antioksidan ya, dan juga sangat baik nih untuk mencegah namanya radikal bebas, menjaga kesehatan jantung serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, imunitas tubuh nih bisa untuk kita makan kemangi. Dan tanaman herbal ini atau kemangi efektif untuk ini dia nih. Kenapa? Meredakan stres. Bisa nih manfaat kesehatan dari kalau kita makan daun kemangi, efektif untuk meredakan stres, melancarkan pencernaan, dan juga mengontrol kadar gula dalam darah. Juga untuk kesehatan kulit dan juga mulut, karena sifat antibakterinya, antiinflamasinya yang di dalamnya, yang dapat membantu mengatasi juga jerawat dan bau mulut. Iya, wangi jadinya ya. Oke, pantesan setelah makan daun kemangi tuh rasanya pikiran tuh jadi fresh gitu ya, jadi seger juga. Ternyata dapat meredakan stres ya.
Karena memiliki sifat adaptogen yang membantu menormalkan hormon stres, meredakan kecemasan, dan membantu mengatasi susah tidur. Itu beberapa manfaat kalau kita makan daun kemangi. Iya, oke. Jam berapa nih? Jam 7.47 menit. Ada yang menanyakan, boleh kenalan dengan siapa namanya? Oke, Putri Ayu, sampaikan kembali nih. Kita kenalan lagi yang baru masuk ke di media sosialnya Prima FM, di TikToknya. Pagi hari ini yang menemani rekan Prima di acara Pagi Ngopi Sai hari Senin 22 Juni 2026 bernama seperti kenalan di dalam kelas ya, murid baru. Kenalkan nama saya Putri Ayu, yang paling ayu seruang siaran pastinya. Oke, dan ada nanti lagu ini menggunakan bahasa Bali, karena tadi ngomongin tentang Pulau Bali juga, Pulau Dewata. Nanti dari Jekek Bulan, Cari Bebek. Bagaimana sih lagunya ya? Bagaimana lagunya? Nanti sama-sama kita dengarkan bersama. Dan untuk yang belum follow nih, follow akun TikTok Prima FM. Di follow ya dari sekarang. Oke, ada info-info apa dari rekan Prima semuanya atau tips-tips boleh berbagi-bagi ya di 0853-2189-9582. Dan tetap jaga kesehatan semuanya. Dan nanti juga ada informasi mengenai tips kesehatan yang lainnya di Ngopi Sai. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Nah sekarang ini gak sih rekan Prima atau Mang Reang, banyak nyamuk gak? Banyak nyamuk gak di rumah? Biasanya nih awal-awal musim kemarau juga banyak nyamuk. Nah ada nanti seputar informasi mengenai nyamuk dan bagaimana cara untuk mengurangi namanya perkembangbiakan nyamuk yang ada di rumah. Dan biasanya nyamuk itu menularkan penyakit apa aja sih? Ada DBD ya, demam berdarah dengue, dan juga malaria. Terus apa lagi? Oke, info selengkapnya nanti tunggu di Ngopi Sai selanjutnya bareng Putri Ayu di hari ini. Tentunya masih di Radio Prima 958 FM Hourglass, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ini dia lagunya Cari Bebek untuk rekan Prima semuanya. Dan semangat pagi yang masih ngantuk-ngantuk, semoga udah semangat tadi pagi hari ini. Yang ingin berangkat aktivitas hari Senin harus semangat dong.

0: Teh.
1: Waalaikumsalam, Tafadol.
0: Dengar-dengar baru pulang dari umroh ya, Teh?
1: Alhamdulillah, rabbil alamin.
0: Aduh, RT ini jalan-jalan mulu, kemarin dari Palembang, sekarang dari umroh. Oleh-olehnya, Teh.
1: Oleh-olehnya ada tebak-tebakan.
0: Capek. Kalau benar RT mau kasih apa nih sama Nimas nih?
1: Kasih panci umroh ya yang warna emas.
0: Gantungan kunci yang unta.
1: Gantungan
0: ya,
1: kunci unta. Betul sekali.
0: Apa nih Bang, saya tebak-tebakan ya?
1: Ada buah apa yang asli Arab selain kurma? Favorit ini.
0: Asli Arab selain kurma.
1: Ah, betul sekali.
0: Kedengarannya sih cuma kurma doang ya,
1: ada
0: Teh.
1: Lagi
0: buah asli Arab nggak pernah dengar tuh.
1: Rata-rata orang Arab tahu semua.
0: Masa sih?
1: Iya betul.
0: Kok kita yang ada di Indonesia nggak pernah dengar?
1: Nyerah nggak nih?
0: Ah, pecahnya nih RT nih.
1: Ah, suka begitu ah.
0: Ya udah, buah apa Teh yang asli Arab?
1: Buah asli Arab selain kurma, ana jenenge al-fuqad. Enak banget itu dikocok-kocok siang-siang ya. Betul sekali, panggil es. Waduh, gula aren. Aduh, biasa padang pasirnya hilang itu. Al-fuqad.

0: Asik, lanjut lagi. Pecah Seribu judul lagunya untuk mengawali di sesi jam yang kedua, karena sudah pukul 8 nih di titik 07 di saat ini. Masih bareng Putri Ayu menemani ruang reang semuanya rekan prima di pagi hari ini Senin 22 Juni 2026. Kalau ingat lagu Pecah Seribu ya, ini ingat Bu Tuti juga. Bu Tuti, apa kabarnya Bu Tuti? Kenapa mangkoknya udah pecah berapa tuh? Udah pecah berapa mangkoknya? Udah sampai 1000 belum? Oke, bagi para pedagang, selamat pagi. Nah, kalau Ibu Sukina kan dagang ini ya, sayuran. Pastinya ada yang pecah nggak ya? Masa sih? Iya. Ada gak Ibu Sukina yang pecah di warungnya Ibu Sukina? Ya ya, oke, Bu Tuti. Udah dihitung belum tuh mangkoknya pecah berapa? Sampai 1000 gak ya? Aduh, biasanya nih ada yang nyariin Bu Tuti. Ahi Bintang dari Bogor, mana nih bos baso yang murah meriah katanya. Masih murah sih di kawasan Aurkolot ya Bu Tuti ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ngopi-ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Oke, Bu Tuti.
1: Dipanggil-panggil, jadi langsung saya nelpon Mbak Putri pas saya ada di depan radio.
0: Oh gitu.
1: Lagi masak, iya dipanggil-panggil. Jadi coba saya telepon, ternyata gitu. Langsung diterima, alhamdulillah.
0: Iya, soalnya nih Bu Tuti, ngopi saya pagi hari ini gak sampai jam 10.
1: Iya, mau mati lampu.
0: Iya.
1: Saya udah siap-siap.
0: Siap-siap apa aja
1: masak
0: tuh?
1: Nasi.
0: Udah masak nasinya.
1: Udah itu apa air semua dipenuhi.
0: Udah dipenuhi. Nyuci-nyuci.
1: Udah semua buru-buru. Iya, udah saya cuci-cuci. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah udah ya persiapannya udah, pokoknya udah ready semuanya udah jos.
1: Iya.
0: Menyambut.
1: Terima kasih buat terima kasih buat Radio Prima yang sudah woro-woro ada
0: iya.
1: Di grup. Ada langsung di udara, jadi membantu banget bagi ibu.
0: Iya.
1: Tetangga-tetangga juga saya bilangin, wah nanti, oh iya mama mati lampu, makasih ya Bu Tuti. Iya. Ibunya dari mana? Dari Radio Prima, gitu.
0: Iya.
1: Ada yang nggak punya radio, jadinya kan nggak tahu kan Bu Tuti.
0: Iya.

0: Iya, yang pakainya kompor.
1: Pakainya
0: yang
1: gas.
0: Kendala kalau nggak punya gas. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah sejauh ini Mbak Putri gas ada terus, kan saya di depannya, jadi tetangga, jadi kasihan kali kalau saya beli satu
1: akhirnya dikasih berapa tuh?
0: Ya dikasih satu. Kalau habis satu, iya, jadi biar ada stok gitu. Kalau nggak ada stok, bingung orang jualan mie ayam sama bakso, nggak ada gas ya nggak bisa jualan.
1: Iya ya. Berarti masih memang susah ya saat ini ya, masih langka ya?
0: Iya, nanti mungkin kalau udah panen kali ya Mbak Putri. Jadi orang gak pada nyedot. Kalau dari ibu rumah tangga makan paling 1 sampai seminggu, 2 minggu gitu. Kalau yang nyedot kan sehari ada 1 orang, ada yang 5, ada yang 4.
1: Betul, iya. Tadi pagi juga lihat ada yang manggul-manggul tabung gas tuh yang mau ke sawah.
0: Di sini beli juga nggak boleh tiap hari Mbak Putri, jadi gitu. Dicatat gitu. Kan yang udah pelanggan-pelanggan dikasih 5, nanti 2 hari kemudian kasih 5 lagi, nggak boleh tiap hari, kan ada catatannya. Nanti di absen Mbak Putri, kalau gasnya udah datang tuh Ibu Tuti, nanti saya maju kayak anak sekolah.
1: Gitu, dapat gitu ya. Udah dapat antrian. Terus ngomong-ngomong nih, banyak nyamuk nggak di rumah Bu Tuti?
0: Alhamdulillah saya mah gak ada nyamuk Mbak Putri. Iya, soalnya saya mah kan alhamdulillahnya tuh jaga kebersihan gitu, barang yang gak dipakai-pakai, barang bisa buat dirongsok ya dirongsok, buat sampah ya dibuang, dibakar gitu. Jadi rumah saya mah alhamdulillah aman dari nyamuk.
1: Alhamdulillah. Terus tidurnya pakai ini enggak, kelambu enggak?
0: Enggak
1: ya, aman ya.
0: Mbak Putri, ya aman. Semua enggak pakai kelambu, paling pakai kipas angin kan panas.
1: Iya. Oke.
0: Enggak ada, alhamdulillah di sini. Terus di sini kan colokannya bersih-bersih. Jadi kalau ada air kan semua jalan gitu, enggak ngembeng gitu Mbak Putri. Jadi alhamdulillah enggak ada nyamuk.
1: Iya, saluran-saluran airnya juga lancar ya.
0: Iya, beda di Negla.
1: Betul.
0: Negla mah banyak nyamuk ya. Saya kalau ke rumah kakak ya, di nyamuknya gede-gede. Kata saya mendingan di Horkolot, aman.
1: Iya. Oke. Selamat berdagang, selamat beraktivitas, Ibu Tuti. Tetap semangat selalu. Bismillah, dagangnya laris manis dan cengkimpul. Dagangan habis uang pun kumpul.
0: Makasih. Iya, alhamdulillah. Kemarin juga udah habis. Alhamdulillah pada itu pada makan mie ayam orang prima. Orang prima. Iya, kalau siapa yang dapat pasti makan mie ayam. Kemarin kebetulan saya dapat.
1: Harga masih 10.000 harganya.
0: Iya, udah. Masih 10.000 aja Mbak Putri, makanya orang tuh enggak salah ada ceker 10.000. Enggak apa-apa lah, yang penting berkah terus lancar.
1: Oh gitu.
0: Insyaallah dapatlah, bisa buat nyekolahin anak, bisa buat segala-gala gitu.
1: Iya.
0: Kan di mana-mana udah 12.000 Mbak Putri, itu enggak ada ceker. Kalau saya kan 10.000 masih ada ceker. Ya, tapi enggak apa-apa lah, yang penting laris manis. Iya, saya mah jualan minyak kalau pas lebaran aja dihargain 12.000 kalau hari-hari biasa masih 10.000. Karena saya makan itu Mbak Putri, saya kan nggak ngontrak, jadinya alhamdulillah
1: nggak perlu bayar sewa tempat ya untuk usahanya.
0: Mau jualan hayu nggak jualan nyantai ya hayu, nggak mikirin kontrakan. Ya udah Mbak Putri, ngomong-ngomong mau minta diputarin
1: apa tuh
0: Mbak Putri?
1: Apa tuh Bu Tuti?
0: Itu aja lah, apa ya? Itu aja, pecah 1.000 aja. Udah diputarin belum ya?
1: Udah, barusan pecah 1.000. Iya.
0: Oh, saya mah tadi dengerinnya mati lampu.
1: Oh, yang mati lampu.
0: Udah mati lampu juga. Ya udahlah, ini aja Mbak Putri, goyang senggol aja ya.
1: Oke.
0: Mau salam-salam Mbak Putri.
1: Goyang senggol. Oke.
0: Oh, asiknya. Iya, Mbak Putri disenggol.
1: Senggol.
0: Sekarang Mbak Putri enggak pernah senam. Kapan Mbak Putri mau senam? Ya Allah.
1: Iya.
0: Mau sekali-kali tuh Pak RT apa siapa gitu gantiin pagi Rabu biar Mbak Putrinya senam.
1: Kami
0: lagu Indianya.
1: Iya, yang Jimmy aja. Jimmy. Aja.

0: Iya. Yeah. Kalau lagi siaran ditinggal nggak bisa ya Mbak Putri ya. Mm-mm. Ya udah salam-salam Mbak Putri.
1: Oke.
0: Okay. Buat Ibu Sukinah, Nang Rasti, buat Likno, Mama Indah, Bapak Amin, buat Bang Gopal, Bapak Salim, Ibu Royani, Kang Ano, Mama

0: Kang Rian, Mimi Samina, Mama Soleha, buat Mr. Bono, buat Cakur, buat Kang Sodor, buat Mimi Ratmina, Mama Ratwina, buat Ayah Pamungkas, Mimi Haji Supriyati, buat Pak Bintang Unyu-Unyu, terus buat Teh Isa, buat Mama Aam, buat Mama Nani, buat Asep Roland, buat Mama Lina, Kang Wanta, Mama Nenen, Kang Ibeng, terus Kang Dasmo, buat Ayah Pamungkas, terus buat semua-semua aja lah, spesialnya buat Mbak Putri yang cantik. Sehat-sehat selalu Mbak Putri.
1: Iya,
0: makasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ibu Tuti, semangat-semangat di kawasan Haut Kolot yang harganya masih ini ya, dagangannya masih murah, 10.000 masih dapat, nilainya udah 12.000. Apalagi di daerah mana tuh waktu itu? Oh, di negara ini, bukan di daerah lagi. Di negara Singapura ya, waktu itu Wong Tangkil hadir di Live TikTok Prima. Info nih, kalau beli bakso di Singapura itu 200.000 harganya. Aduh, dagang di sana ini ya dapat untung banyak ya Bu Tuti ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi-ngopi say, ngopinya di seruput, semangat lanjut.
1: Oke, Bu Sukina. Sehat Bu?
2: Alhamdulillah, sebaliknya Primen Putri Ayu.
1: Alhamdulillah, sehat Ibu.
2: Alhamdulillah, pada waras sehat maning.
1: Alhamdulillah, ketemu maning karo
2: Ibu Sukina. Iya. Waktunya mati lampu jam pira sih nang Putri sini? Apa jam setengah sangat sih?
1: Iya, jam setengah.
2: Jam setengah, wah tapi dikuat waktu ini ya.
1: Iya.
2: Mati juga kan ya, lalu kolot nono ya.
1: Iya, taunya desa Cipancu, Mekarjati, Haurgelis, Haurkolot, Situraja, Gantar, jam setengah.
2: Jauh jauh. Anu ya, aku harus setengah tangan yang Putri.
1: Iya.
2: Anu bela, jalur puterin laguku nih ya.
1: Apa ku?
2: Apa karena semut merah? Semut merah. Anakku ini jadi puternya Bang Andri.
1: Oh iya iya iya. Iya.
2: Ayo udah salam salam ya.
1: Iya.
2: Air kan prima. Waktunya jalan-jalan prima.
1: Iya.
2: Bisa gelap maning, celaka. Kadangnya sepi. Kelima mah sepi.
1: Sepi ya Bu ya.
2: Salam Enggo.
1: Enggo siapa
2: aku? Aku mau kasih Daud turun Ibu Tuti. Mama Ida, bilang Mama Ida kayaknya ya karaokean
1: ki.
2: Dingin dingin jarene, mati lampu. Mama Ida, Mama Paujan, Mama Odang, Bono Eho, Nang Rasim, harus mati lampu Nang Rasim. Ini kebagian kayaknya Ibu Tuti agak cepat-cepat aja dah, usah jam setengah sangat.
1: Iya.
2: Kolak gula goreng puter. Bapak Salim, Mang Lanta, habis surat dingin prima Mang Lanta, harus mati lampu. Enggak Mang Lanta mah, enggak Cakur, Bapak Salim, enggak. Iya ya kemana? Itu ikut beres milih besok.
1: Apaan sih langka?
2: Eh, ini lah sini deh, laka tempe. Orang-orang rupanya itu ya. Eh, buat saya itu.
1: Iya.
2: Sini ini bisa tak tempe kok. Engkau kita ngomong sendiri, tak sini lah kepala mati aku kok. Iya. Angkok. Ngomong apa lebe. Kang Ibeng, mati lampu Kang Ibeng. Ngoce dingin bela, bisa kina keliwit. Deputernya lagu dia, mati lampu.
1: Kang Ibeng.
2: Apa? Kang Ibeng, ngomong apa lebe. Mama Ratmina, Mimi Ratmina, menyerate. Teh Isa, mati lampu, si beli kerja, anu si beli kerja, kau ki, mungkin butuh kena doang, mungkin pada butuh si. Enggak, kalian, enggak. Oh, yo, tunggu.
1: Aku sapa, aku sapa, aku
2: kanggo mang kagalman.
1: Sabar.
2: Iya,
1: semuanya. Oh, iya nih lagi nyariin dulu lagunya ya.
2: Soalnya satu ngelangkah, satu lampu. Orang nganyang kalau satu lampu mampet baik nyanyi gaya.
1: Iya, ada.
2: Salam yang Bonang Putri saya selalu ucapannya.
1: Ucapannya apa Ibu?
2: Ibu Sina nih ya. Kopi pahit. Kopinya di atas meja. Ibu Sina pamit. Oke orang belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam. Iya, sami-sami Ibu. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih Ibu Sukina. Aduh. Ini nih, langsung pada ini nih. Ah, siap-siap nih, bentar lagi mati listrik jadinya pengen cepet-cepetan untuk sapa salamnya ya. Oh iya nih, ngomong-ngomong tentang gas, Kang Pancawala di kawasan Anjatan kan sebagai apa tuh pangkalan gas LPG 3 kilo ya, atau dagang gas melon yang 3 kilo itu. Bagaimana nih untuk sekarang stoknya di sana, Kang Pancawala? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka.
3: Merdeka.
1: Ngopi say.
3: Ngopi say.
1: Kopinya diseruput.
3: Kopinya diseruput.
1: Semangatnya?
3: Semangatnya.
1: Lanjut. Iya, semangat Kang Pancawala sehat.
3: Alhamdulillah, cek waringkas pembahas sebenarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah. Sawangsulna baik juga. Iya nih. Kang Pancawala, ya. Bagaimana tuh untuk dagang gasnya?
3: Masalah tabung gas lagi susah teh.
1: Lagi susah juga nih di kawasan Anjatan.
3: Iya sama teh, dari Hargelis juga nyarinya ke sini teh.
1: Oh, dari Hargelis juga, dari Gantar nyarinya ke Anjatan juga.
3: Iya. Iya. Jadi buat itu ya, buat petani teh. Kan petani kan itu apa ya? Mau bikin bor. Ini kan ada yang bawa gas teh.
1: Betul.
3: Dia belinya 4 gas dia ke sini.
1: Lalu?
3: Saya tanya kan ya, orang mana kan?
1: Orang mana?
3: Katanya orang Cipancu.
1: Oh.
3: Tapi punya sawahnya di Hargelis.
1: Oh gitu.
3: Oh jauh ya. Lagi susah nyari gasnya katanya teh. Sekarang di sini juga sama, lagi susah nyari gasnya teh.
1: Iya.
3: Ada yang apa ya? Ada yang ini teh.
1: Apa tuh?
3: Jualan gas tapi harganya mahal teh. Di wilayah mana ya? Anjatan Utara kayaknya.
1: Berapa tuh?
3: Ada yang 30, ada yang 25, ada yang 27.
1: Oh, ke Anjatan ya.
3: Iya. Bagian Anjatan Utara.
1: Anjatan Utara. Kalau Kang Pancawala jualnya berapa?
3: Standar teh 22.
1: Standar 22, 23.
3: Iya. Ada yang 23, ada yang 22, tapi saya jualnya 22 teh.
1: Oh, masih ya, standar ya.
3: Iya, masih 22. Tapi lagi susah teh, udah 3 hari ini.
1: Sudah 3 hari kosong?
3: Kosong teh. Banyak yang nyariin.
1: Biasanya berapa tabung gas yang di drop ke tempat Kang Pancawala tuh setiap kali pengiriman?
3: Cuman 15 biji teh.
1: Oh gitu, ya langsung habis ya.
3: Cuma 15 biji aja teh.
1: 15. Padahal punya berapa tabung gas banyak ya?
3: Iya, cuman 15 biji aja.
1: Oh, 15 ya. Sekali.
3: Iya, sekali ya.
1: Oh.
3: Ngirimnya kan satu minggu sekali teh.
1: Tapi ini udah 3 hari.
3: Iya.
1: Okay.
3: Tapi ya dibarengin sama ini teh, usahanya sama telur asin.
1: Oh iya. Oke. Nah, tapi harganya Kang Pancawala masih tetap standar ya, enggak ikutan.
3: Oh, enggak.
1: Karena kan ini nih biasanya wah mumpung nih lagi susah ya.
3: Iya, lagi susah jadi
1: dinaikkan
3: memanfaatkan
1: nih,
3: ya.
1: Memanfaatkan kondisi yang ada.
3: Kondisi
1: memang orang
3: ya.
1: Mau enggak mau pasti mau beli ya dengan harga
3: iya,
1: berapapun.
3: Butuh.
1: Karena butuh.
3: Jadi di sini tuh orang jualan sarapan tuh sedikit ya.
1: Karena gasnya ya.
3: Karena gasnya.
1: Oke. Okay.
3: Jangan kan sarapan ya, mau masak aja susah deh.
1: Ah iya. Oke.
3: Tetap berarti sama ya di Hargelis ya?
1: Sama, daerah Gantar juga sama. karena Putri aja juga digantar, juga sama mengalami hal tersebut, sampai muter-muter berapa warung gak ada, sampai ke agennya juga gak ada, belum
3: iya,
1: dikirim. Iya, oke, tetap semangat ya Kang Pancawala ya, untuk usahanya.
3: Amin. Ini acara apa ya?
1: Dan ngopi say.
3: Dukung lagu aja, lagunya okay, dukung siap. Aja ya. Jangan diputerin apa aja, terserah aja ya. Yang penting kita bisa mendengarkan lagunya aja ya. Ada mobil deh.
1: Ya oke. Okay.
3: Itu aja teh informasinya teh ya.
1: Iya, sama-sama.
3: Ya spesialnya buat teteh, semoga seluruh keluarga teh ya.
1: Amin, amin ya robbal alamin.
3: Makasih waktunya teh ya.
1: Sama-sama, Kang Pancawala terima dan juga informasinya. Merdeka. Waalaikumsalam merdeka. Oh iya, Kang Pancawala terima kasih nih informasinya. Memang Kang Pancawala kan dagang gas LPG 3 kg di Anjatan. Sama ternyata yang dirasakan oleh Kang Pancawala sebagai pedagang. Oke, sudah jam berapa nih Mang Yudin? Jam 8.27 menit. Berapa menit lagi nih kebersamaan kita di pagi hari ini di Ngopi Say. Tetap semangat semuanya. Tadi Putri Ayu sudah menyinggung-nyinggung ya mengenai musim kemarau saat ini dan menanyakan ada nyamuk enggak? Ada nyamuk enggak gitu ke Bu Tuti. Ya. Dengan menampung air di rumah dengan menggunakan ember-ember atau tampungan yang lainnya juga tetap ya harus ditutup tuh penampungan-penampungan airnya agar nyamuk juga gak bisa berkembang di penampungan air tersebut. Dan apa sih yang perlu dilakukan nih untuk rekan prima semuanya atau kita semuanya untuk menjaga kesehatan di rumah, terutama untuk perkembangbiakan nyamuk yang ada di rumah. Kita perlu lakukan namanya gerakan 3M. Apa itu gerakan 3M plus? Gerakan 3M plus yaitu menguras, mengubur, dan menutup. Serta tadi tanyakan ke Bu Tuti pemasangan kelambu juga ya. Dianggap ini juga sebagai langkah efektif dalam pencegahan namanya demam berdarah. Pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan 3M ini harus menjadi fokus utama. Dan pemasangan kelambu untuk tidur juga efektif untuk mencegah gigitan nyamuk. Itu menguras setiap dari penampungan air atau ditutup, mengubur juga ya untuk barang-barang yang bisa berkembang biakan nyamuk tersebut, dan menutupnya. Oke, itu tuh gerakan 3M plus untuk pencegahan demam berdarah. Mudah-mudahan nih rekan prima semuanya tolong reyang nggak ada yang terkena DBD atau demam berdarah. Mudah-mudahan yang sedang terjangkit DBD segera dipulihkan kesehatannya, paripurna kembali. Oke, beberapa tips yang sudah dihadirkan di Ngopi Say pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana, masih bersama Putri Ayu di Ngopi Say sampai jam 8.45 menit. Spesial edisi pagi hari ini. Salah satu tips lagi nih rekan prima sebelum diputarkan lagu, yaitu ada yang ini gak nanya tipsnya Putri Ayu tuh kok bisa seger terus setiap hari, aktivitasnya terus lancar. Nah ada soalnya resepnya, yaitu Ultra Cup, multivitamin Ultra Cup. Ini bisa membantu untuk menyegarkan badan. Itulah kuncinya, itulah resepnya. Minum multivitamin Ultra Cup bila diperlukan. Ultra Cup, Ultra Cup, Ultra Cup. Dan Ultra Cup multivitamin ini produk dari PT Hanson Pharma. Dan tetap harus baca aturan pakai. Jangan kemana-mana. Dan semangat selalu.
4: 95,8 FM. Prima FM.
5: Kali kok hari ini, Tam?
6: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
5: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
6: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
5: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
6: Betul, Ultra Cup.
7: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
8: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
9: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

Yang sedang masak-masak ikan ya. Selamat pagi. Goreng-goreng ikan atau dimasak apa nih? Ikan dikuningin. Tentang ada lagunya Ikan Dalam Kolam, karena tadi Bang Ramli juga info, wah baru aja mancing ikan. Jadi pengen lagunya juga Ikan Dalam Kolam nih. Ayo Gigi, jam 8.40 menit untuk saat ini. Maaf banget nih. Aduh. Bentar lagi ini Putri bakalan pamit undur diri ya. Rekan Prima semuanya, Naras Team. Kawasan Bugis Sukatani Laban, selamat pagi. Karena diinformasikan kembali untuk hari ini, pagi ini Senin di 22 Juni 2026 ada pemadaman listrik bergilir dari pukul 9 sampai 12 di Desa Cipancuh, Mekarjati, sebagian dan juga Haurgelis, Haurkolot, Situraja, Gantar dan sekitarnya. Lalu di jam selanjutnya yaitu di siang hari, hari ini Senin 22 Juni 2026 dari pukul 12.30 sampai dengan 15.30 ya, wilayah yang terdampak yaitu Desa Sukajati, Desa Balai Raja, Desa Situraja dan sekitarnya. Lalu di pukul 16 sampai 19 hari ini Senin di 22 Juni 2026 untuk wilayah Desa Wanguk, Desa Cipedang, Desa Sidamulia, Desa Curug, Desa Margamulia dan sekitarnya untuk pemadaman listrik bergilir untuk hari ini Senin. Ya, ini informasi dari PLN UP3 Indramayu, PLN Horgelis. Oh ya, hari ini di tanggal 22 Juni 2026, sebelum Putri pamit di acara ngopi saya pagi hari ini, Putri ayo ucapkan selamat ulang tahun bagi hari ini yang sedang berulang tahun. Oh iya, 22 Juni itu ulang tahun Kota Jakarta nih. Soalnya tadi ada yang hadir dari Jakarta cerita tentang mengenai PRJ ya, Pekan Raya Jakarta juga. Oh iya, ulang tahun Kota Jakarta hari ini 22 Juni 2026 HUT ke-499 Kota Jakarta. Wah, berbagai program spesial bagi warga yaitu tarif khusus transportasi publik dan akses gratis ke berbagai destinasi wisata. Tarif spesial transportasi, tarif Rp1. Wah, untuk layanan TransJakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta nih. Dan akses museum gratis. Pengunjung dapat masuk ke berbagai museum di Pemprov DKI. Ada Museum Juang, Museum Wayang, Museum Bahari. Selaras dengan libur sekolah ya. Dan udah ini belum berkunjung karena masih berlaku nih untuk sampai 28 Juni 2026. Oke Putri Ayu pamit di pagi hari ini. Sampai jumpa lagi dengan Putri Ayu hari apa ya? Tunggu aja deh. Dan lagu terakhir nanti Goyang Senggol requestnya Ibu Tuti ya. Aduh, Ibu Sukina maaf gak bisa diputer. Narasim juga gak bisa masuk telepon. Kang Ibeng juga karena Putri pamit. Dan terima kasih semuanya yang hadir untuk hari ini di Live Tiktok Prima 958 FM Indramayu, maupun yang untuk telepon interaktifnya maupun yang monitor selalu. Sukses dan bahagia selalu untuk rekan Prima semuanya, Wong Reang dimanapun berada. Dan terima kasih. Salam sehat bahagia selalu, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Merdeka. Dadah.

menuju pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

0: 22 Juni 2026. Arya hadir di acara Neventura, Fans Ketemu di Udara. 5 jam ya rekan Prima, sampai pukul 16. Tentunya nanti pukul 15 ya di acara Berdendang ya. Hari ini Arya akan menyapa sebelumnya untuk Yang Maha Berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga serta Datuk Sir Imam Permoto, Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia beserta Wakil Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Semoga beliau diberikan kesehatan yang paripurna serta tunjuk ajar dan bimbingannya agar langkah kami selalu di jalan yang penuh keberkahan. Hari ini Arya izin mengudara Syekh di acara Fansura ini. Arya siap mengudara sampai pukul 16 di acara Fansura ini karena pukul 15-nya kita di acara Berdendang menyanyi bersama-sama ya untuk rekan Prima semuanya. Dan yang sudah hadir ini siapakah berikutnya ini ya? Dan ada siapa? Ya, siap sabar sebentar ya untuk yang sudah siap bergabung. Dan semoga untuk rekan Prima hari ini diberikan kesehatan, juga diberikan keberkahan serta keberlimpahan dan dimudahkan segala apapun yang hari ini sedang dihadapi ya rekan Prima. Baik rekan Prima, mari jadikan hari ini bermakna karena di Prima FM suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya kita buka, sudah ada yang hadir ini, siapakah gerangan? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fansura.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Fansura ini Prima FM.
0: Wah iya, ini ternyata ibu kita ini yang sudah hadir.
1: Aduh,
0: sebagai
1: ya,
0: penelpon pertama.
1: Bang Arya, ini gak kena apa ya kita kayak
0: anak. Oh iya, makanya kenapa ketencet ibu Sukinah.
1: Iya kayak nama bokap.
0: Iya.
1: Ya, kita nyoba telepon Pak Salim masih.
0: Masih.
1: Wah, bener kita.
0: Iya, wes berarti ada yang kepencet Bu Sukinah karena di sini juga kita tidak ngapa-ngapain tiba-tiba kok loh kok Bu Sukinah.
1: Iya. Orang salah Bang Arya, salah Bayu, iya. Gugu Bu Sukinah dewek.
0: Iya, kayaknya Bu Sukinah kayaknya gugup apa bagaimana.
1: Gugup lah. Biasa bari lelayan kadang-kadang.
0: Oh,
1: kadang-kadang
0: iya,
1: kepencet mungkin nih taruh ningku bau ki. Digencet karo aku telinga ki.
0: Iya mungkin Bu Sukinah.
1: Begitu ya, kayaknya mah.
0: Ya sekian digantilah ya Bu Sukinah ya.
1: Iya lah, maaf ya Bang Arya ya, enggak bu, Bang Arya kena ginjal.
0: Oh iya, pokoknya sing wingi putus diganti sekian.
1: Kita di telepon ulang racing kena apa? Dalam orang permisi maning enak racing.
0: Iya.
1: Iya, ngomong-ngomong, Bang Arya sehat.
0: Alhamdulillah ya sehat walafiat, Ibu Sukinah.
1: Oh, alhamdulillah, sebaliknya sehat. Nyel kuara sehat ya Bang Arya. Bagi itu segala gas larang apa guys, penting mah bisa tuku. Kuara sehat, siap konon bae lah, jaga teh aman.
0: Iya.
1: Aman aja nih kertas negara bae. Kabehane.
0: Oke.
1: Tolong puterin lagu dong Bang Arya.
0: Nggih, siap. Lagunin apa nih?
1: Pilih-pilih.
0: Pilih-pilih. Oke.
1: Pilih-pilih. Siap ya.
0: Oke.
1: Mau ke salam-salam.
0: Oke.
1: Salam-salam, Mek. Pertama, gue Bang Arya. Sing sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya, Bang Arya ya. Sehat selalu. Panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin. Oke.
1: Nang Rasim. Ki, busuki nama.
0: Hadir
1: beru ya. Baik nang radio urip maning beru, radio mati beru.
0: Ora apa-apa. Iya.
1: Beru bae.
0: Nggih.
1: Arane ge wong dengkut bae melek bae. Jadi ku krungu beru bae lah pokoknya. Nggih,
0: siap.
1: Anggo nang Rasim. Bobono eho.
0: Nggih.
1: Oh, Kang Rian.

0: Nah, ada keder kan juga ya. Ada
1: miras minam, miras sisi. Siapa pak?
0: Yeah.
1: Nanggusin lagi tugas baik.
0: Ya.
1: Peribasa nih kang.
0: Yuk, mirian
1: peribasa. Tungas kerat, tungas benda.
0: Ya. Yeah.
1: Jalan-jalan nih di Surakarta Mulia. Harap masak sampai orang siga.
0: Duh, wah, beriman.
1: Agaran, kasih langkah.
0: Ya.
1: Muter-muter bagian tegane larang gak sih penting anak.
0: Anak, sakit orang anak, muter-muter anak.
1: Ya, penting anak.
0: Ya, wes, rekan di paling ya.

0: Aduh, Kang Salim.
1: Iya. Yeah.
0: Mudah-mudahan sehat, anu Kang Salim.
1: Minum dulu nih. Jamunya mesti minum durung, Ti.
0: Iya, minum.
1: Jamune.
0: Jamu temurawak.
1: Aduh. Iya.
0: Dilanjut.
1: Iya.
0: Terus juga buat Mam Adit. Bunda Mary juga.
1: Bunda Mary.
0: Buat okay. Bunda Yunia Sari.
1: Oke. Okay.
0: Terus Kang itu. Yang di Sumedang lagi siapa sih, Kang?
1: Mama Meni, ada Bunda Yunia Sari. Ya.
0: Iya, salam kenil Mama Meni.
1: Ya, oke.
0: Dari Aki Metal.
1: Iya.
0: Terus juga buat ya semuanya dah. Dalam kompak selalu dikum aja dari A sampai Z ya. Ditunggu ya tunggu sepurnya.
1: Tunggu sepur nggih. Siap. Mokone mah.
0: Spesial buat tanggal ya, spesial juga buat si Rian.
1: Oke, Riannya ding ada ke Ana Riannya.
0: Siapa?
1: Rian.
0: Rian. Rian lagi belanja kayu.
1: Wah, ya wes salam ke Rian ya, ke.
0: Iya. Dapat pesanan kemarin doh.
1: Waduh.
0: Banyak belum dibeliin gitu.
1: Ya wes. Siap.
0: Tanggal ya.
1: Yo.
0: Tuku kelambi, tuku sepatu.
1: Iya.
0: Werabi jarang metu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang diteruskan si pribadi ke sepotong-sepotong bae waksalane ya kalah karo nang Rastim karo ibu Mimirat Min. Ya lanjut. Assalamualaikum Pes Nura.
2: Assalamualaikum. Pestura. Ning kene iki ning Prima FM.
1: Ayo we, pripun kabare mi, Mimirat Mina.
2: Alhamdulillah, awon Kang Arya.
1: Sehat.
2: Sebaliknya Kang Arya sehat.
1: Alhamdulillah, kula sehat walafiat mi.
2: Nggih.
1: Ya wis mi. Mangga.
2: Mimirat Bu ini ya terlalu sayang ya.
1: Ay, siap Mi, terlalu sayang. Oke. Terlalu sayangnya gue siapa Mi?
2: Ada.
1: Ada deh. Iya, siap Mi ya. Yuk, salam.
2: Salam Kang Arya.
1: Oh, nggih memang enggak Mi. Gak siapa manih Mi.
2: Nah, buat Nang Rastim.
1: Nggih.
2: Ambono.
1: Nggih.
2: Anggo Kang ACS apa Kang Rejaya?
1: Kang Rejaya.
2: Anggo apa na Bang Bang? Anggo Teh Isa yang ayah.
1: Teh Isa,
2: Anggo Mimi Happy,
1: nggih, Mimi Happy,
2: Mama Tuti, Mama Indah,
1: nggih,
2: Mama Ratmin, Mama Odang, Non Ara,
1: ya,
2: Mimi Samina,
1: Mimi Samina, nggih,
2: Kang Rian.
1: Kang Ria.
2: Kang Kanta Kang Ama.
1: Nggih, siapa mening, Mi?
2: Wis ah, Kang Arya semono bala nganggo sondol.
1: Sondol, nggih, sondol. Ning salame saking Mimi Ratmina. Diterima nggih.
2: Iya.
1: Nggih, ya.
2: Nggih.
1: Ya.
2: Daya Kang Arya.
1: Oh, nggih, Mi, mangga.
2: Kopi pahit dengan diminum.
1: Iya.
2: Mimi Ratmina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, matur suwun Mimi Radmina, sing ana ning Mandi Rancan. Iya, halo, assalamualaikum, Penstura. Penstura. Halo. Halo. Ya. Baik, rekan Prima, kita jeda terlebih dahulu, kita dengarkan lagu-lagu yang sudah Arya persiapkan untuk bersama rekan Prima di acara nih. Fans Tura Neng Keneke.

0: ini terkenal banget, punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Nih ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang gak ngerti nih, mandi tuh biar apa?
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawan.
1: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya iya, tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang.
1: Oh, biar bersih biar wangi kan mandi makanya.
2: Tapi tetap gak basah. Gak basah.
1: Siram.
2: Nah, makanya mandi biar apa?
0: Biar apa?
2: Biar biur.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
2: Betul, Ultra Cup.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 area di sini, tentunya di acara nih Fans Tura, fans ketemu di udara. Ya, kembali lagi ya kita bergabung. Jangan lupa untuk rekan prima yang belum melaksanakan sholat zuhur ya, silahkan melaksanakan terlebih dahulu. Dan yang hari ini sedang maksi-maksi ya, sambil mendengarkan siaran kami di acara Events Tura, ya selamat bergabung juga. Dan selamat siang ini untuk Bapak Kapolres, Bapak Polsek, Bapak Luki Hakim ya, yang sedang mendengarkan Radio Prima 95,8 FM ya. Halo, ada yang masuk nih, siapakah? Halo, assalamualaikum, Pensura.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pensura.
1: Kenegi.
0: Oke.
1: Indramayu nomor
0: 3. Ya. Iya. Ayo, beri pun kabar. Ini memirati.
1: Iya. Dengarnya sehat enggak?
0: Alhamdulillah sehat. Ini sedang apa ini sekarang?
1: Lagi nungguin warung.
0: Waduh, jualan apa sih warungnya itu?
1: Hah?
0: Jualan apa saja? Halo? Ah, ya silahkan. Ya, ada Mama Rati ya, yang sedang nunggu warung ya.

0: Yes. Sama Aldi, sama Indah, sama Sorio, buat Mr. Beno, buat Tatu, buat Ide, buat Rian, kasih metalnya juga, buat siapa ya?
1: Siapa yo?
0: Buat Kang Aman, Kang Wanta.
1: Kang Aman, Kang Wanta, yo.
0: Buat Kang Rasin.
1: Ya Rasin.
0: Buat Bunda Mary. Buat siapa?
1: Bunda Yunisari. Oh ya, Bade Kutil, ya.
0: Buat Wagisut.
1: Wagisut, ya.
0: Buat Mama Oda.
1: Mama Oda.
0: Buat Kang Rojaya.
1: Ya.
0: Buat Bunda Yunisari. Ayah Pamungka. Buat Mama Meni.
1: Ya.
0: Yang Sumedang ya sama Bunda Yunisari.
1: Ya, betul.
0: Buat Uyut. Mama Billy. Buat Bunda Emma,
1: ya,
0: yang di Jawa Tengah. Terus buat Mama Dede, pedagang es campur, pojok alun-alun Haur Geli.
1: Oh iya.
0: Semoga laris.
1: Laris manis Tanjung Kimpul. Iya benar ya.
0: Terus spesialnya,
1: ya,
0: buat Kang Arya yang lagi tugas.
1: Oke. Okay.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Katanya Kang Arya.
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Rati yang ada di Mandirancan. Ya, terima kasih Mama Rati yang sudah hadir di acara Vens Dura ini. Kita sudah masuk di jam yang kedua ya rekan prima di acara Vens Dura ini. Dan siapakah berikutnya nih di acara Vens Dura? Halo, assalamualaikum Vens Dura. Vens Dura.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, apa itu suara ya, apa itu?
2: Kedekatan kali.
1: Saya kira ada suara burung.
2: Tuit-tuit.
1: Aduh, iya ini. Makanya terlalu kencangkan itu volume suaranya.
2: Nanti kalau dikecilin dulu kan.
1: Iya, silahkan. Sudah?
2: Sudahlah.
1: Oke, sudah ya.
2: Tadi itu belum nyambung ke sininya.
1: Aduh, iya. Bunda Yunisari, Bunda Yunisari, Bunda Mary.
2: Lagi ada. Sibuk aja, Arya.
1: Apa ini kesibukannya?
2: Ada yang hajatan ini? Terus.
1: Waduh, meskipun harga-harga naik tetap ada ya, nggak pengaruh ya harga-harga naik.
2: Kan sudah direncanain.
1: Nah, iya, makanya tetap apapun harganya tetap dibeli, baratnya ya.
2: Iya.
1: Aduh.
2: Nanti kan ada biaya yang terduga, apa ya? Yang terduga apa? Yang tak terduga.
1: Ya, iya itu makanya harus ada spare dana itu, spare dana untuk yang tak terduga itu, ya.
2: Iya.
1: Harus dilebihin. Jadi budgetnya itu tidak boleh kurang. Soalnya. Iya, jangan dipas. Nanti dipas bingung nanti ya kan?
2: Pokoknya 10 jadi 20.
1: Iya, minimal harus ada ya dana cadangan. Nah, dana cadangan. Wah, sekarang berarti
2: kemarin juga ke itu.
1: Apa itu? Yang kira-kira harganya.
2: Harganya jauh ke Tegal Taman.
1: Waduh, ya itu berarti kan harus bawa mobil sendiri, rombongan gitu kan?
2: Iya, biasa rombongan.
1: Nah, iya di saat BBM naik nanti harus berarti ya harus di inilah dibagi-bagi.
2: Bagi-bagi. Tapi kan mobilnya satu, itunya yang punyanya aja, yang lain pada bawa.
1: Oh, bukan pakai bus.

0: Enggak.
1: Tetap pakai mobil masing-masing.
0: Deket tuh itu mah, cuman Sukra. Itu Sukra.
1: Wetan. Apa tuh? Sukrawetan, Sukrawetan. Yo.
0: Ya, jalan ke itu ke Plentong belok kanan.
1: Oh, Plentong ya.
0: Iya, dekat Pantai Plentong.
1: Pantai Plentong maksudnya. Pantai Plentong ya.
0: Iya.
1: Pantai Plentong itu apa ya destinasinya itu ya, Bunda Mary? Apa saja sih di Pantai Plentong itu?
0: Ya, itu sekarang mah mainan anak aja.
1: Terus selain
0: itunya
1: itu?
0: Itunya kan udah kena road aja, jadi semakin melebar.
1: Oh, begitu ya. Yeah.
0: Dulu kan ada itu, ada kayak perahu yang setengahnya itu. Udah nggak ada sekarang tuh. Udah kekikis itu tanahnya.
1: Waduh, berarti gimana itu kalau begitu itu? Apa
0: kan
1: tidak?
0: Ini lagi, bikin lagi yang lain. Sekarang ada kayak jembatan, itu bikin lagi.
1: Di situ juga tidak jauh dari lokasi.
0: Tidak.
1: Deket juga ya. Oh. Tapi itu bayar ya masuknya itu, apa enggak?
0: Bayar.
1: Bayar ya. Berapa itu kalau?
0: 15.000
1: sudah. Untuk satu orang apa untuk semua itu?
0: Enggak, per orang kan 15.000, nanti mobil bayar gitu. Nanti di dalam kalau mau main apa-apa anak-anak bayar lagi.
1: Terus apa saja itu? Apa selain apa dari tadi kan bayar tuh. Apa
0: ya,
1: yang di
0: anak-anak kan ada mainan itu yang kayak skuter gitu. Ada singa-singaan gitu.
1: Oh, di dalam lokasinya itu.
0: Iya.
1: Oh, kira-kira di situ ada jet ski-nya juga, ada.
0: Enggak ada yang gitu. Ada juga flying fox itu.
1: Aduh, ya. Wah, ya berarti ada harus ada ditambahin itu fasilitasnya kalau begitu supaya rame.
0: Itu ya kayak motor bus kayak gitu mah enggak ada.
1: Paling
0: naik perahu itu.
1: Oh, ya. Perahu aja sih.
0: Iya.
1: Kalau perahu yang ditarik itu kayak di Ancol itu kan bagus tuh, yang ditarik pakai motor boot itu. Wah, itu keren itu.
0: Kayak banana boot.
1: Iya benar betul.
0: Kalau itu di Pondok Bali.
1: Oh, ada.
0: Ada di Legon.
1: Oh.
0: Legon Kulon.
1: Pemanukan
0: langsung itu ke utara.
1: Oh, sudah ada ya.
0: Kecamatan Legon Kulon.
1: Yes.
0: Dan ada banana. Tapi kemarin-kemarin juga waktu hari Sabtu tanggal berapa tuh? Ada rob lagi.
1: Nah itu makanya harus ada penanganan itu untuk hal-hal seperti itu supaya aman destinasinya, yes. Tidak terkena banjir.
0: Jadi
1: ya kan?
0: Tiap tahunnya tuh terus berubah.
1: Nah itu.
0: Yang tadinya ngempang-ngempang kan di pinggiran, sekarang mah udah jadi laut.
1: Wah, yaduh, ya itu gimana mau diuruk apa gimana? Ya diuruk juga nggak mungkin, masa kita nguruk laut ya kan? Apa gimana?
0: Iya, mendadak. Kan tadinya membuat di luar.
1: Oh ya, diuruk. Ya udah gak apa-apa kalau mau diuruk lagi barangkali untuk.
0: Iya. Jadi sekarang mah sampai itu jalan.
1: Tapi
0: jalan masuk tuh sampai itu airnya.
1: Ya waktu itu pernah ada program Wall Street Sea ya. Jadi seperti apa tanggul laut ya yang dibangun.
0: Iya.
1: Tahu ini udah mulai apa belum itu? Dulu pernah ada beritanya kan, waktu itu saya sampaikan, jadi akan dibangun tanggul laut ya, Wall Street Sea ya bapaknya. Nah itu semoga bisa terlaksana untuk menghindari hal-hal seperti itu. Ada rob, ada jadi aman pantura ini sepanjang jalur pantura dari Panurukan sampai Anyer itu. Tidak terabrasi oleh kikisan dari air laut. Oke, Bunda Mary, terima kasih informasinya nih. Lagunya apa ya ini, Bunda Mary?
0: Request lagunya apa sih ya? Nerjang dosa aja lah.
1: Hah? Nerjang dosa? Ana enggak ya?
0: Enak lagunya.
1: Ah, itu ya.
0: Enak kan musiknya.
1: Nerjang, wah.
0: Kalau dengar ceritanya mah ngeri.
1: Wah, iya ini Nerjang.
0: Salamnya buat yang tadi siapa?
1: Ada Mama Rati yang ada di Mandirancang.
0: Oh, Mama Rati.
1: Iya.
0: Tenggol lagi ya Mama Rati. Bunda Yuniasari, Mama Nenen, Mama Sita, Mama Kojan, terus sama Mama Lina, Mini Epi, Mini Ratina, Mama Ratmina, Ibu Sukina, Pak Devono, Nang Ratin, Mini Haji Supriyati, Nok Binta, Munyu Munyu, Takur, Kang Aman, Kang Wanta, terus sama Bapak Salim, Kang Rian, Mama Yuni, Papa Yuni, Mama Pojan. Ya udah semuanya aja lah.
1: Oke, siap.
0: Spesialnya buat yang lagi tugas.
1: Terima kasih.
0: Selalu. Semangat terus.
1: Amin, ya.
0: Makasih waktunya.
1: Oke, terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Mary yang dari Pegaden ya. Terima kasih yang sudah hadir. Nah, halo, assalamualaikum. Fenstura.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fenstura.
2: Ningkene ningki prima, merdeka.
1: Merdeka. Ya, ada Bunda. Ya. Hey, Bun.
2: Iya, Bang, aku tadi katanya mau ada matinya listrik, makanya aku tuh ya udah enggak mancok. Tahu-tahu ada orang yang nungguin rebutan lahan.
1: Aduh, iya, aduh, ya alhamdulillah sih.
2: Udah nungguin. Katanya dari tadi tuh.
1: Aduh, alhamdulillah nih di sini aman di Harko. Ya, bagaimana di sana?
2: Apakah udah? Apa bang?
1: Di sana bagaimana? Apakah juga sama? Mati lampu apa tidak? Enggak kan?
2: Kalau mati lampu iya bang, digilir di bagian rumah bunda malam teh dari jam 11 sampai subuh bang.
1: Oh, tetapi ada ya? Ya?
2: Sekarang mah ada. Abang lagunya dulu.
1: Oke.
2: Takut apa? Lupa. Tadinya mau ke Luas tapi ya musiknya enak kayak Bunda Mary enak tapi lagunya ngeri. Jadi udah ganti. Masih demen sama Juragan Empang.
1: Oh, Juragan Empang. Wah, ya ini yang punya Juragan Empang nih berarti.
2: Bang.
1: Yang punya Juragan Empang. Iya.
2: Ponok Bali kan itu yang barusan Mama Bunda Mary ya.
1: Bunda Mary
2: banyaknya di sana.
1: Iya.
2: Di Pantura. Kalau Bunda tuh sih kalau ke Subang, ke Pantura atau sampai Blonakan, sampai ke Kelapa Putri, Kelapa mau apa ya? Pokoknya mah Pantura-Pantura itu. Kalau setiap hari raya Idul Fitri dulu-dulu masuk ke situ. Makanya Pegaden itu belah mana Bunda Mary teh ya?
1: Subang, dekat Subang, Pegaden.
2: Ayo. Pegaden mesti jauh tengah-tengah. Barangkali gitu ya. Bunda kalau jadi mau punya besanan sama orang Pegaden.
1: Oh ya, udah Bunda Yunia, Bunda Bunda Mary nih orang Sumedang nih mau ke Pegadaian katanya.
2: Mau punya besanan.
1: Mau punya besanan.
2: Tapi
1: ya.
2: belum tahu sih, baru deket-deket gitu anak bundanya.
1: Oh, iya.
2: Terus yang ceweknya juga lagi pendidikan lagi. Bukan pendidikan ya, ikut apa ya praktek di rumah sakit di Jawa Timur. Kalau anak bundanya mah di Jawa Barat. Siapa-siapa ya bang dulu ya.
1: Oke, silahkan Mangga.
2: Yang pertama tentunya juga buat abang aja yang lagi tugas. Selamat tugas sampai tuntas ya bang.
1: Siap.
2: Terus ada yang mau rebutan lanang, apakah Mama Meni udah masuk belum?
1: Mama Meni tadi sudah masuk, tapi ini kok gak masuk lagi. Tadi pas jam 12 kurang itu. Ya, cuma di TikTok
2: dia udah on air.
1: Belum masuk.
2: Oh, belum on air.
1: Belum.
2: Iya, biasanya kan suka rebutan siapa yang duluan masuk on air itu yang dapat gitu, Bang. ternyata dia belum mancok duluan. Ya udah, ada Teh Isah juga, Kang Ari Lakso, Nenang Rasti, Bu Sukina, Mom Ara, Nok Bintang Unyu-Unyu, Umi Epi yang selalu punya rumah mewah, yang seger kayaknya ya udaranya juga rumah mewah. Nena Rafiah, Mimi Ratminah, Bunda Ella, Mimi Su, Mimi Saminah, Kang Wardoyo. Kang Wardoyo enggak ada salam lagi, sekarang dia bosan gitu. Bilangin salamnya.
1: Mana nih Kang Wardoyo?
2: Waduh. Dia tuh dari Subang juga,
1: Kang Wardoyo nih.
2: Cibogo ya, Bang?
1: Ya daerah situ apa? Mananya bukan Cibogo, ke sini lagi. Perumahan apa ya? Perumahan apa ya namanya? Bang Wardoyo apa ya?
2: Nanti baik kalau dia masuk.
1: Iya. Cipaku, Gria Cipaku ya.
2: Ya, tapi udah masuk Subang kan?
1: Iya, Subang itu Kabupaten Subang sudah.
2: Iya. Buat yang barusan Bunda Mary, terima kasih udah sapa-sapa Bunda. Sama Bunda juga disapa kembali. Juga buat Mimi Hajah Supriyatin, Papa Najwa sama mamahnya Bang Rojaya yang punya organ tuh. Halo. Buat Bang Rojaya. Terus buat Kang Rian, ada Pap Angga, Pak Wanta sama Ibu Wanti, Nok Dilanya juga, ada Asep Roland, ada hadir lagi Suka On Air, berarti sudah pulang dari pelabuhannya. Ada juga Kang Yanto, terus ada Bapak Salim, ada Abah, ada Kutil, terus artise kain. Iya ya, pokoknya itu ya. Takut salah maaf.
1: Aduh.
2: Soalnya yang ada masuk yang calling Bunda, sapa Bunda ya sama Bunda dicatat.
1: Jangan lupa. Ya.
2: Banyak
1: sekali nih.
2: Buat Mama Aldin, Teteh Soleha, Bang Wanto, Mr. Bono. Terus ada Mas Wandi, Mama Titan, Mama Indah. Juga ada Uyu, Capur, Kang Ibeng, Mama Endang, Mama Ondangnya juga. Ayah Pamungkas sama si mamahnya, Kang Aman, Kang Pani sama tetehnya. Terus ada Palepe, ada siapa lagi? Ada Bundi, ada Kang Alek, ada Sultan Arjuna Ningrat, Mr. Dableng, Bu Tuti. Terus ada Kang Dal Pasedu, Kang Agus, terus ada Kang Sondol, ayahnya Ejra, Pancawala, Aki Bintang. Pokoknya dikumin aja buat semuanya.
1: Oke, terima kasih Bunda Yuni yang
2: sayang. Iya, sama-sama. Abang yang sudah mau dengerin aku sapa-sapa begitu panjang ya.
1: Ya, siap Bunda Yuni Sari.
2: Udah, ditunggu lagunya ya Bang ya.
1: Oke, siap.
2: Matur kesewu, nah Abang.
1: Siap, sami-sami. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Yuni Sari yang selalu semangat ya, dan selalu ini ya, ceria ya kalau ya apa sih rahasianya ya, ketika Anda segar ya, bisa aktivitas juga semangat ya, seperti Bu Sukinah itu ya, mondar-mandir ke sana kemari, nah kelihatan segar setiap hari. Apa itu resepnya? Yaitu minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan. Bila perlu minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup. Ultra Cup multivitamin produksi PT Hanson Pharma. Ya, jangan kemana-mana, masih di acara nih Ventura Neng Keneke.
3: Prima Radio 95,8 FM.

0: Belum nongol. Kemana ya Pak RT Im?
1: Ini Pak RT bangunnya siang, padahal kerjanya gak ada. Saya kecapean kayaknya ngurus warga ini.
0: Ah, bener banget nih. Padahal kita mau rame-rame bikin KTP ya.
1: Iya, padahal aku juga pengen bikin kartu keluarga.
2: Iya nih, aku pengen bikin surat nih, surat-suratan.
0: Ah, surat nikah?
2: Iya nih.
0: Ya udah kita samperin dah kalau kayak gitu deh ke rumahnya Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. Pak RT udah bangun belum?
3: Udah lah si Ramaning. Ini kenapa sih pada kesini terus?
0: Ya iyalah, namanya juga kita butuh sama Pak RT. Pak RT gak seneng ya kita main ke rumah Pak RT mulu?
3: Seneng, tapi kalau bikin kakak sekali aja, ini berkali-kali bikin kakak.
1: Ya abis teman saya banyak, saya anggap keluarga semua.
4: Bener banget lagi, sama aku juga nih.
0: Emang Pak RT punya ini ya, punya CCTV di Radio Prima? Kan jaraknya jauh, Teh. Sekiloan dari Radio Prima.
3: Pak RT mah udah dibangunin dari pagi nih. Nah, ini makanya tebak-tebakan nih. Kenapa ayam selalu bangun pagi? Ayo.
0: Karena ayamnya punya alarm.
1: Karena kalau bangun siang, Pak RT.
2: Karena nggak tidur kali.
0: Ah, ayam tidur. Ya iyalah, ayam tidur pasti. Kayak Pak RT nih.
1: Pernah lihat ayam merem nggak?
0: Pernah. Iya, Teh ya?
3: Iya, emangnya ikan.
0: Oh iya,
3: iya mama kan nggak
4: bisa merem ya, ikan nggak bisa merem ya.
0: Ikan gimana kalau merem, Teh?
3: Digoreng aja masih melek.
0: Terus jawabannya apa, Teh?

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultracap multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira.
5: Gembira.
4: Kabar gembira.
5: Gembira.
4: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
5: Cepat.
4: Beli cash juga bisa.
5: Bisa.
4: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Jalan Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Oke, rekan Prima, kita buka lagi, silahkan yang dari tadi ini belum. Ya, tadi udah ada Bunda Yuniasari, ada Mima Mama Rati yang di Mandi Rancang. Ya, berikutnya siapakah? Kita buka aja langsung ya. Di jam yang ketiga ini, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Pensura.
2: Pensura ning kene iki ning Radio Prima FM.
1: Oke.
2: Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Yes.
1: Yes. Yes.
2: Mimi Epi yang punya yes,
1: Mimi Epi yang punya yes. Aduh, ya Iya, aduh.
2: Gimana kabarnya Kang Arya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Pokoknya mah doane dari Mimi Epi yang sing duwe yes pokoknya. Prime lagi goreng kacang Pak Primen, apalagi goreng apa ge?
2: Lembeke pragat.
1: Apa ki goreng? Gawe apa Mi? Berarti
2: kawe kacang
1: apa maning
2: mbeke pragat terus yang goreng apa ku masreng mesti bungkusi pragat
1: kacang ki kacang kulit garing bi piro sih mi sakian
2: kacangku sing tanpa kulit kacang kupas itu 36
1: wah itu sekilo
2: 36 sekilo 36.
1: Kalau yang kacang kulit, nah kacang kulit itu
2: tanpa kulit itu mah kalau yang kulit nggak tahu berapa.
1: Itu mah
2: udah dikupas.
1: Udah kupas gitu. Ya, udah bersih ya. 36 ya. Iya, dulu berapa sebelumnya?
2: 36. Ya sebelumnya mah 32, 33.
1: Berarti sampai 5.000-an ya naiknya ya, kurang lebih lah.
2: Iya, apalagi plastik tuh Kang Arya.
1: Masih naik.
2: Dari 9.000 sampai 14.000.
1: Aduh, ya.
2: Bayangkan.
1: Ya.
2: Ayane. Ya itu mah bukan naik ganti harga.
1: Ganti harga berarti memang harganya jalok jalok gue jalok mundak kali ya. Dampak dari
2: ganti harga itu mah.
1: Naikkan Pertalite.
2: Naik kalau naikkan pertama ya. Gope lah kalau naik mah. Ini mah sampai 45.000 ya bukan naik itu mah ganti harga.
1: Iyalah ya.
2: Mau enggak dibeli gimana kan butuh ya.
1: Iya.
2: Mau dikurangin bungkusnya gimana? Enggak enak. Ya kita sendiri aja kalau beli isinya sedikit kan enggak berani ya Kang Arya.
1: Iyalah orang sudah kartung ya. Harganya udah naikkan terus tetap aja.
2: Iya.
1: Nanti wah enggak jadi.
2: Uslah dilakoni baik.
1: Dilakoni baik. Ayo wes ya, sepenting doa ya.
2: Pengen lagu Kang Arya.
1: Oke, lagu apa?
2: Lagune apa ya? Sing kira-kira wayah meni dirongo kenang enak karo glelengan.
1: Aduh.
2: Apa ya?
1: Duit-duit apa Bre?
2: Lagi ngelempengi boyok
1: nunggu duit kiriman Pak Bre men.
2: Iya, ada duit kiriman sih alhamdulillah beke hitung.
1: Apa berarti? Iya, barangkali nunggu nih duit kiriman apa nunggu nih warung.
2: Orang nunggu nih duit kiriman mong. Ya lukan baik apa ya sing kira-kira apa sih Kang Arya kan ke seluas
1: yo ya
2: seluas
1: siap
2: kirim salam anggo mau Mimi Rati ya.
1: Ya Mama Rati yang di Mandi Rancang.
2: Warungan di Mandi Rancang. Tunggu waktunya kapan-kapan Mimi Epi mau jebol ke situ.
1: Ayo Mama Rati nih Mama Rati ya.
2: Awas ya, maybe mau dicari tuh Mimi Rati tuh yang kayak apa, kayaknya kita udah kenal tapi belum yakin gitu loh.
1: Ayo yang
2: nanti,
1: di
2: jebol ke situ nanti. Tunggu tanggal mainnya.
1: Mama Rati apa Mimi Ratmina tahu kenal itu. Mimi Ratmina itu.
2: Mimi Ratmina mah itu mah udah sobat itu, besti
1: ya,
2: lah.
1: Iya maksudnya kenal sama Mama Rati kayaknya.
2: Iya, katanya kenal. Iya, tapi kita belum yakin apa memerhati itu apa bukan.
1: Oh, gitu. Berarti anak akeh ya. Wah, iya.
2: mau meyakinkan nanti tak oncok warungnya.
1: Ayo.
2: Ya, salamnya buat Mama Rati. Mimirat ke Mama Rati lah pokoknya yeah. Itu. Buat Mimirat Mina, buat Mama Ratmina, Mama Samina, Ibu Sukina.
1: Bu Sukina, ayo Bu. Nah, nah kabeh pokoknya.
2: Iya. Ini Bunda Mary. Bunda Mary tadi udah masuk kan?
1: Oh iya, betul.
2: Buat Mama Yuni, Papa Yuni, buat Pak Nani sama Kang Sani, Mama Indah bareng Bapak Amir, Mama Lina, Mama Nenen.
1: Ya.
2: Tete Soleha, Mama Titan bareng Dede Sakanya masih belum pulang, masih di Bogor itu.
1: Oh iya. Iya,
2: masih di Bogor.
1: Masih di Bogor.
2: Makanya ya. Kemarin kan minggu enggak ada
1: Arisa. Iya benar betul. Ya udah nanti ditunggu.
2: Buat Mama Aldin.
1: Iya.
2: Buat Nok Bintang Unyu Unyu.
1: No Bintang.
2: Mama Kaujan.
1: Unyu Unyu.
2: Teh Nunung, Bu Haja Supriyatin, Teh Isa sayang. Teh Isa mah punyanya sayang, kalau Mimi Evi punyanya yes.
1: Yes. Teh Isa siap ya, abis ini nih masuk setelah
2: Teh Isa yang punya sayang.
1: Mimin Epi.
2: Buat Mak Odang, Mam Ara. Buat itu saudara saya sendiri kok, Nde Eti sama Bunda Yuniasari.
1: Rojaya.
2: Sekarang tinggal giliran Wong Lanangki, Kang Arya. Pak Salim, Pak Gopar, Kang Wanta, Kang Aman. Ana Rudal ge aman baik kuna Kang Arya. ada Rudal ge aman baik kuna.
1: Oh iya kayaknya ya.
2: Kang Aman sih orangnya ge.
1: Aman Kang Aman ya, yo Kang Aman ge.
2: Kang Aman, Kang Rian, Kang Rojaya, minang kasih dulu dewek. Kang Rastim, Kang Rastim dulu mancing ya, Kang Arya. Rastim.
1: Bon mau Aban pertama. Supir ga?
2: Oh pantesan, pantesan. Supirku gonta ganti baik, bakal beli Kang Rastim di Busukina.
1: Aiyah.
2: Lah pokoknya mereka berdua selalu.
1: Iya Bu Sukina, Nang Rastim.
2: Anggo Mister.
1: Mister.
2: Mister siapa kok?
1: Mister Bon.
2: Mister ngantuk.
1: Mister
2: ngantuk. Ngantuk banget pegawaiannya.
1: Jangan ngantuk ya, Mister Bon. Waalaikumsalam.
2: Anggo Uyut, Asep Roland, Kang Ibeng, Anggo Palebe, Anggo Cakur, Ayah Pamungkas, Patrisno Singgolengko.
1: Ya.
2: Anggo Kang Sodol, Dol, Naik Dol.
1: Waalaikumsalam.
2: Pokoknya kum buat semua aja.
1: Buat semua
2: aja. Udah banyak Kang Arya.
1: Oh, nggih.
2: Awas aja kelalen. Keluas.
1: Keluas. Laos. Ya.
2: Kopi pahit diminum baik.
1: Iya.
2: Mimi Epi pamit. Assalamualaikum baik. Yeah. Lempengi boyok mami. Sekarang orang ngopi radio.
1: Oke.
2: Yo merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Matur kesuwun Mimi Epi yang sudah hadir ya di jam yang ketiga. Halo, assalamualaikum Penstura.
3: Halo.
1: Ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pensura.
3: Pensura Ning Prima.
1: Ning Prima FM. Oke.
3: Gimana kabarnya Bang Arya?
1: Alhamdulillah baik ya, Cak Pur. Iya nih.
3: Iya alhamdulillah
1: ya. Wow. Ini sedang di rumah ini.
3: Jakarnya agak mendung, agak enak nih, enggak panas banget.
1: Ya, berapa ya ini? Oh.
3: Request lagunya dulu ah.
1: Oke, ya.
3: Pring kuning dari.
1: Waduh, Tianova.
3: Kita Innova.
1: Iya, Pring kuning.
3: Jadi kan di Innova tuh agak enak kan musiknya.
1: Iya. Siap, capun.
3: Tadi yang lagi masuk, yang punya rumah mewah ya.
1: Iya, Mimi Epi tadi.
3: Gimana Ibu Epi, sehat ah? Ya.
1: Ya.
3: Salam-salamnya nih.
1: Oke, nggih.
3: Pak Salim, Mr. Bono. Terus Nang Rastim. Ibu Sukina.
1: Yeah.
3: Gimana ini? Udah bunyi ngik-ngik nih.
1: Volumenya itu.
3: Kamu udah saya tutup semua ya. Oh ya, ya. Ya, siap. Terus buat mau pauja nih Bu Tuti.
1: Oke, okay, Bututi.
3: Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mama Yo, Aldin,
1: iya.
3: Mama Arab, Bintang Unyu-Unyu,
4: Ada Supriyatin, Mama Indah, Isa, Pak Dasmo, Mama Endang, Bu Sukina, gimana Bu Sukina?
1: Bu Sukina, sehat, sehat semangat, ya. Bu. Semangat tuh makanya Bu Sukina.
4: Iya, iya. Terus Mama Tina, Atitan, Mama Dora, Kang Uyut, Pak Lebe,
1: yo.
4: Bunda Weni, Kang David, Kang Aman, Awak Cisut, Kang Upar, Mama Nenen, ya, Mama Nenen, terus Kang Rian,
1: Kang yang
4: Kertanegara ya,
1: Kertanegara,
4: terus Mama Rini, Mama Teddy, Kang Wanta, Mama Odan, Nok Bintang, Mama Bintang apa Nok Bintang ya?
1: Nok Bintang,
4: Nok Bintang ya. Ayo Pamungkas, ini Pamungkas.
1: Yo.
4: Nah, terus, terus siapa tuh? Kang Ibeng.
1: Kang
4: Ibeng. Kanti, Mama Rate, Bunda Weri, Bunda Mary dari Subang tuh.
1: Bunda Mary.
4: Terus Kang Sondol.
1: Gaden.
4: Terus Pak Amir. Nah, terus Kang Indro, Kang Indro.
1: Indro.
4: Kang Indro kemarin masuk soalnya, berarti ada di rumah nih Kang Indro nih.
1: Iya, wes, siap.
4: Selamat ya Kang Indro, Kang Indro. Gimana Kang Indro? Sehat Kang Indro. Kang Andrian, Adi Kutil, Asep Roland, Kang Wanta, Kang Sondol dari Banten. Bunda Yunia Sari yang dari Sumedang sama Mama Meni, Mama Meni tuh dari Sumedang juga kalau nggak salah tuh. Iya, Aja Weni dari Subang. Terus Kang Nurjaya, Kang Aman, Kang Ebes, Asep Roland, Bunda Rini dari Subang tuh, Mama Tinda dari Kertanegara, Alia Cika Patrol. Terus Kak Mama Awang, Mama Yuni, Papa Yuni, Mama Lina, Kang Yanto, Tata Solea, Mama Mai, Mama Mai itu ya, Bang Arya, Mama Mai ya,
1: Mama Meni,
4: Mama Mai itu orang mana itu,
1: Mama Meni,
4: Sate, Tata Solea dari Pilang, Kang Rojaya, terus itu siapa ya, Bunda Dinda, Dinda tuh, Mandirancan,
1: Dinda di
4: Samina,
1: Dinda
4: Kang Sani, Bang Fani. Itu yang Kang Sani kemarin saya ku kabar lagi enggak enak badan ya.
1: Oh,
4: Kang Sani apa Kang
1: Pani? Kang Pani apa? Nani, Kang Nani kali naik teh Nani, teh Nani.
4: Sehat Kang. Iya. Iya. Saya boleh kembali sehat. Ya. Terus Mama Najwa dari Supra. Kang Kliman dari Pegaden. Papa Laras dari Bugis.
1: Iya, Papa Laras Jawa Timur nih.
4: Bunda Emma dari Banjarnegara. Kemarin masuk tuh orang baru tuh, Bang Arya.
1: Iya, betul sekali.
4: Itu kemarin ya. Dua orang mana? Orang Banjarnegara. Enggak salah lagi Bang Andre yang siaran tuh.
1: Bunda Emma, betul.
4: Kang Oblong dari Cikarang.
1: Kang
4: Terus Revani, Tangerang.
1: Iya.
4: Terus momennya aja lagi monitor di Prima.
1: Okay.
4: Ucapannya
1: kerjanya
4: buat Kang Rian lagi tugas. Ucapannya Assalamualaikum Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum Penstura.
5: Ning kene kening Prima FM.
1: Nggih, pripun kabar?
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
5: wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedang di mana ini Kang Manta ini, kayaknya sibuk apa enggak ini? Bisa telepon. Biasanya

0: nama biasa maksudnya kak orang masalah di lagu apa nih
1: yang penting hadir
0: yang penting
1: absen absen ya
0: iya absen orang pokoknya dicaret ngono ngono orang disebut sebut nih misukina ibu sukina kamu keduman anu bae nyoba lagu-lagu pengen kak ketelak genjer bawa ketelak kelolot dan genjer genjer masih ketelak ya kau enggak
1: iya ketelak cowet apa mah
0: iya ketelak saya segera mungkin kang aku sen ketelak cowet
1: ya siap
0: ketelak genjer jadi Yohana lah lo nana salam-salam ya kang ya aduh catatannya ganti maning ki.
1: Waduh, ganti pira kepet
0: gini. Ganti maning kak, kainnya sepada suek. Wah. Jadi seumpami ingkang sengen kula senggol sendiki boten wenten ya maklum lah. Bokatan orang kecatet kak, mungkin karena kehadirannya sampeane orang aktif nih prima orang. Jadi kula ini ku ambil aja sia-sia orang kula punya yang pol. Kira-kira senggol kula ku, wongnya ku monitor senajan beli manjing-manjing prima gua kang. Jadi yeah. Buatan sia-sia ora. Kangge ku sengen mah rastim sing di, sing pertama ki. Kin mah ibu Sukina. Ku minangka ibu kita. Ku sing selalu sehat, selalu semangat. Ku bisa memotivasi ki ibu Sukina ki. Prima ki.
1: Iya,
0: yeah. Kangge Mama Aldi, kangge Mama Billy. Kang Bapak Lebe, kang Bapak Salim, Karonok Citrae, kang Ibu Samina, kang Ibe Mama Saka, kang Nang Rastim, kang Lilnum, Mimi Setia, kang Dedi Bono, kang Kang Rian, sarang Aki Metal, kang Kang Aman, selalu aman, kang Kang Timan, kang Bapak Uyut. Kangge Nok Bintang sareng Anonos. Kangge Papa Najwa. Halo?
1: Ya, nggih.
0: Oh, masih. Oh, nggih. Kangge Abade Putih lagi otong.
1: Nggih, nggih.
0: Kangge yang rambut putih ki sing anyar-anyar kula pletakan. Nggih. Kangge Ibu Tuti sing gadai mie. Kangge Mama Indah sareng Bapak Amir, Mama Odang sing gadai sega kuning. Kangge Mama Paujan. Mimi Ratmina sing duwe HP anyar, kalian Mama Ratmina keding. Mimi Epi sing gadhe rumah mewah. Mimi Ratmi sing pun mlebet, kali Mas Sondol, Mama PB Mom Sara.
1: Oke,
0: Mama Dora, Mama Titan. Kali Mama Soleha, Uni Santi sarang Uda. Cakku sing bebae. Kali Kang Eges Teh Isa Wakisut, kali Kang Rojaya kagadai organ. Kangge Tete Isa, Kang Dasmo, kangge Bunda Haja Mary, kalian Bapak Haji Ali Akeding, Haja Supriyatin, sarang Bapak Haji Erman, kangge Kang Pancawala ingkang wonten teng Kopiah, kangge Mas Ardi, kangge Bunda Yuniasari ingkang wonten teng Sumedang, kalian Mama Meni, kangge Ayah Pamungkas sarang Mama, kangge Iip, Mimi Iip, kangge Kang Kumis buat tentang Tegal Taman, Mbak Janet buat tentang Bogeg, kangge Mama Lina, Ibu Rini, Teh Nunung, kangge Teh Romla, kangge Andri Sate, kangge Papa Angga, Kang Kopar, Papa Mama Yuni, kangge Bunda Haja Weni. Kangge Kang Asep Roland sing wonten teng Banten wilayah Banten mereka. Kangge Mas Peri sing duwe Aceh, kangge Kang Ramli sing wonten teng Kalimantan. Kangge Ahi Bintang ku sing duwe Bogor apa sing ono ku. Kangge Agus Suryana sing aktif mawon teng live TikTok. Kangge Kang Pani Mama Miminani, kangge Bunda Emma ku Bunda Emma. Spesial banget kangge Kang Arya sing lagi tugas. Wingi ta. Sing anu kateng pusaka negara kah?
1: Pusakana. Oh, anane John Paul lah nah mau.
0: Iya, John Paul Dulure yang kana.
1: Oh, Dulure. Waduh,
0: ya Dulure.
1: Aduh,
0: sejen bapak bisa empuk anak Kang.
1: Aku laku. Oh, mengkono ya Allah.
0: Sejen bapaknya sejen bokek misa, sejen empuk.
1: Sejen bapak ya.
0: Jadi ketemu di radio.

0: Aduh,
1: ya. Spesial kayak Kang Atu yang lagi tugas. Yeah. Matur kesun waktunya, Kang.
0: Oke. Okay.
1: Yuk, mangga kulai bade pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur kesun. Ya, ada Kang Wanta juga ada yang request tadi lekelewas Mimi Epi ya, juga ada yang request Pring Kuning Cak Pur ya. Matur kesuwun ya rekan prima yang sudah hadir. Baik rekan prima, kita putarkan lagu-lagu yang sudah Arya persiapkan. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Neventura Neng Keneke.

0: Iya, Mi. Siap.
1: Terima kasih Kang Ari atas waktunya.
0: Oke, nggih, Mi.
1: Salam sayang ya kanggo Kang Ari, Kang Ari, Kang Ari sing paling aman, paling sayang, paling setia.
0: Nggih, Mi.
1: Ucapannya 95,8 terima FM Radio Ne Indramayu, se Indramayu, se Jawa Barat.
0: Yuk, terima kasih.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemanjalo sembuh yang kembangnya kuning. Ini kaji berarti narapalik juga kiki ketemu maning karo radio prima nek.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Kang Arya sayang.
0: Oke, Mi. Terima kasih matur kesuwu. Mimi Haji Supriyatin sebagai penyanyi pertama. Ya, nanti rekan Bima, kita jeda terlebih dahulu, kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
2: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
3: Ya, harus tetap sehat, bro.
2: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
3: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
2: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
3: Betul, Ultra K. Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
4: Ultracap multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
5: Kabar gembira,
6: gembira.
5: Kabar gembira,
6: gembira.
5: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow! Tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Ya, rekan Brima, lanjut kembali. Siapakah penyanyi berikutnya ini setelah Mimi Haji Supriyatin? Dilanjut. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
1: Ike Koyu.
0: Yuk, dengan siapa ini?
1: Dengan Rastam.
0: Ah, Rastam. Yul, nyanyi lagu apa, Rastam?
1: Lagu Panser.
0: Panser, waduh ya. Panser, waduh. Pan apa
1: kek? Ibu Sukina, Ibu Sukina. Ada macam-macam nang. Pode Rastam, Rastam.
0: Panser, baik.
1: Pode ketengar nang, suaranya nang. Oh, iya tak, Bu.
0: Ayo wes Rastam
1: ke. Saya rapi. Ada melu-melu kayak ada melu-melu. Pokae je. Sekarang ini kalau masih melu melu. Oh iya ya wes.
0: Oh iya wes. Iya.
1: Rapi. Terima kasih. Ini bersepeda ya kok wes.
0: Aduh ya.
1: Masih ada kelewatan ya kan. Ada melu-meluan pokae je.
0: Ah iya wes siap ke ni kan.
1: Jadi gue boy. Rastam ke Rastam.
0: Gue boy yo. Oke.
1: Anggolin Mekas Priatin, Lok Bintang, Mama Billy, Mama Aldin, Ibu Sukina, Mama Tata Isa, Pak Esut. Coba kang.
0: Mau coba ya?
1: Iya coba.
0: Oke, ntar ya kita carikan yang coba.
1: Anggol Sondol, Ibu Sukina Maning, Ibu Tuti, Nina Tini, Merat Mina, Mama Rat Mina, Mama Oda.
0: Oke, mantul pokoknya.
1: Mantul maning kan. Jadi bono.

0: Oke, luar biasa ini, mantul pokoknya.
1: Salamnya Abu Bayrang.
0: Yuk.
1: Nah, selamat lalu.
0: Baik.
1: Merdeka, Moni Maring.
0: Oh, ya, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih untuk Kang Rasman ya. Rasman, Rastim, Rastam. Baik, kira-kira kita jeda terlebih dahulu ya. Kita dengarkan dulu yang satu ini.
2: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
3: Ya harus tetap sehat, bro.
2: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
3: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
2: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
3: Betul, Ultra K.
4: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
5: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
6: Kabar gembira,
7: gembira.
6: Kabar gembira,
7: gembira.
6: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Oke, rekan prima. Sudah ada dua penyanyi ya, ada Mimi Haji Supriyatin juga Nang Rastim. Ya. Lanjut, siapakah penyanyi berikutnya ini di acara Berdendang Karaoke Yuk? Siapakah? Kita buka lagi line teleponnya di 0853 2189 9582. Ya, silakan.

siapakah ya kita buka lagi di acara ini. Untuk penyanyi berikutnya yang sudah siap. Baik, rekan Prima, kita dengarkan ya satu lagu yang Arya bawakan sendiri di acara Berdindang Karaoke di Gboy You.

0: Terima kasih ya rekan prima. Dua penyanyi sekaligus tiga penyanyi ya yang sudah hadir di acara Berdendang Karaoke. Yuk. Ya kita juga akan mendengarkan ini Sisa-Sisa Cinta ya. Aduh, siapakah ini? Ah, siap. Kita dengarkan dulu ya. Satu penyanyi lagi nih yang sudah hadir di studio. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Siapakah ini ya gerangan? Aduh. Kenalan dulu dong.
1: Masa sih enggak tahu.
0: Iya.
1: Take one.
0: Wah, ini lagunya Sisa-Sisa Cinta katanya.
1: Iya dong. Okay. Sisa-Sisa Cinta buat Wong Reyang khususnya untuk Ibu Sukina.
0: Sisa-sisa cinta.
1: Terus buat Mimi. Mimi apa kabar? Kangen aku enggak Mimi?
0: Ya, sisa-sisa cinta.
1: Terus buat Mama Indah juga apa kabar nih? Sisa-sisa cinta. Aduh.
0: Oke, sisa-sisa nih. Salamnya buat siapa?
1: Itu tadi.
0: Ada lagi enggak?
1: Ada lagi. Buat Kang Rian.
0: Kang Rian, halo Kang Rian.
1: Ya. Kang Rian sama Aki Metalnya selamat sore. Okay. Gimana Aki? Kepanasan enggak Aki? Karena akhir-akhir ini cuaca hourglass dan sekitarnya tuh panasnya pakai pual.
0: Oh,
1: ya. Sepanas ini Pertamax naik menjadi 14. Ah, sorry, menjadi 16.000.
0: Oke, siap.
1: Siap dong, Mama Indah. Ayo nyanyi bareng ya, Mama Indah ya.

0: Kalau Mr. Bono Ehu tuh uncang-uncang dapat PT, iya, dapat duit. Udah masuk belum Mr. Bono?
1: Mr. Bono belum ini, tapi karena waktunya juga jualah ya, kita jadi sampai di sini dulu rekan Prima. Nah, untuk ini masih kelihatan kok masih seger ini ya, mundar-mandir di sana kemari.
0: Oh apa iya dong, ya? Kan aku selalu minum Ultra, Kak. Ah,
1: pantesan kelihatan seger setiap hari.
0: Harus.
1: Resepnya ternyata minum multivitamin Ultra, Kak.
0: Iya.
1: Nah, untuk membantu menyegarkan badan, jangan lupa minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup. Ultra Cup, multivitamin produksi PT Henson Pharma. Jangan lupa baca aturan pakainya ya. Baik rekan Prima, sampai di sini dulu Arya bersama rekan Prima di acara berdendang karaoke You ya. Karena waktunya sudah mendekati pukul 16 dan kita pamit ya untuk rekan Prima. Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya pamit mohon undur diri dan akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik rekan Prima, sampai di sini dulu ya di acara berdendang karaoke You.

rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menguatkan hati dan menemani perjalanan hidup rekan Prima hari ini. Rekan Prima, pernahkah kita merasa sudah berbuat baik, sudah menolong dengan tulus, tapi pada akhirnya justru merasa sendirian? Kita membantu tanpa pamrih, mendengarkan keluh kesah orang lain, memberi waktu, tenaga, bahkan perasaan. Namun ketika kita yang membutuhkan, tidak semua orang hadir seperti yang kita harapkan. Kadang rasa kecewa itu muncul. Hati bertanya-tanya, apakah kebaikan kita sia-sia ya? Apakah kita salah karena terlalu peduli? Padahal sebenarnya tidak semua orang tahu cara membalas kebaikan. Tidak semua orang memiliki kemampuan atau kesempatan untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Dan tidak semua yang memilih pergi dari hidup kita berarti kita telah melakukan kesalahan. Menjadi orang baik memang tidak selalu mudah ya rekan Prima. Ada kalanya kita merasa lelah karena seperti berjalan sendirian. Namun kebaikan sejati bukan tentang balasan manusia. Kebaikan adalah tentang siapa diri kita sebenarnya. Ketika kita berbuat baik hanya untuk mendapatkan pujian atau balasan, maka kita akan mudah kecewa. Tapi ketika kita berbuat baik karena itu adalah nilai yang kita pegang, maka hati kita akan tetap tenang apapun respon orang lain. Nah rekan Prima, hidup ini seperti menanam benih ya. Kita mungkin tidak langsung melihat hasilnya. Bahkan kadang kita tidak tahu kapan dan di mana benih itu akan tumbuh. Tapi satu hal yang pasti, kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia akan kembali, mungkin bukan dari orang yang sama, mungkin bukan dalam bentuk yang sama, tapi pada waktu yang tepat. Nah, pesannya untuk kita semua, jangan lelah menjadi orang baik ya rekan Prima, meski tidak selalu dihargai. Jangan berhenti berbuat tulus hanya karena pernah kecewa. Biarlah Tuhan yang melihat, yang menilai, dan yang membalas dengan caranya yang indah. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

Program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk merenung tentang waktu dan kehidupan. Dalam kisah ini ada seorang pria berusia 101 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya renta, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Bukan sekedar lelah karena usia, melainkan pengalaman hidup yang panjang. Dari matanya kita bisa melihat penyesalan yang tak ingin ia ulangi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kita semua. Ia telah melewati lebih dari satu abad kehidupan, menyaksikan zaman berganti, orang-orang datang dan pergi, mimpi lahir dan runtuh. Dalam perjalanan sepanjang itu, ia sampai pada satu kesadaran sederhana, yaitu kemarin hanyalah sejarah. Hari esok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah yang sering kita abaikan. Nasihat itu bukan lahir dari buku, bukan pula dari ruang kelas, melainkan dari hidup yang benar-benar dijalani. Dari kehilangan yang tak sempat dicegah, dari cinta yang mungkin terlambat diungkapkan, dan dari kesempatan yang dulu dianggap bisa ditunda. Kadang kita lupa, orang-orang yang telah hidup sangat lama menyimpan ribuan cerita. Cerita tentang perjuangan di masa sulit, tentang jatuh dan bangkit, tentang pilihan-pilihan kecil yang ternyata membawa dampak besar. Tidak semua cerita itu sempat mereka ceritakan, namun jejaknya terlihat jelas di wajah dan tatapan mata mereka. Melihat sosok itu menjadi pengingat bagi kita. Hidup bukan soal seberapa panjang usia, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap hari. Bukan tentang berapa banyak rencana besar yang kita susun, tetapi tentang seberapa sungguh-sungguh kita hadir di hari ini. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, namun sangat bermakna. Jangan menunda hidup, lakukan kebaikan selagi bisa. Ungkapkan rasa sayang sebelum terlambat. Manfaatkan hari ini dengan cara terbaik yang kita mampu. Karena waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Rekan Prima, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai hari ini ya, sebelum ia berubah menjadi kenangan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai kita bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang akan kembali menemani langkah kita.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana, namun mampu menghangatkan hati siapa saja yang mendengarnya. Kisah ini datang dari Papua Pegunungan, tentang seorang anak sekolah dasar bernama Pison Kogoya. Ia masih kecil, namun hatinya begitu besar. Selama satu tahun penuh, Pison menabung dengan sabar di sebuah celengan bergambar Doraemon. Uang itu ia kumpulkan dari sisa jajan dan pemberian kecil yang ia terima. Mimpinya sederhana, yaitu turun gunung di saat Natal. Melihat laut untuk pertama kalinya, merasakan pasir pantai, dan minum air kelapa muda. Namun suatu hari, kabar tentang banjir bandang di Sumatera sampai ke kampungnya. Banyak rumah hanyut, banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, Pison pun terdiam. Mimpinya tentang liburan perlahan berubah menjadi rasa empati yang dalam. Tanpa banyak pertimbangan, ia memutuskan membatalkan rencana kecilnya. Seluruh tabungan yang ia kumpulkan selama setahun, sekitar 1,5 juta rupiah, ia serahkan untuk membantu para korban banjir. Seorang anak yang belum pernah bertemu dengan mereka memilih berbagi kepada saudara yang hanya ia kenal lewat cerita. Pison tidak melihat jarak yang jauh, tidak memikirkan usia yang masih belia. Ia hanya tahu satu hal, yaitu ada orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, rekan Prima, dari seorang anak kecil kita belajar bahwa kemanusiaan tidak diukur dari usia, harta, dan juga jarak. Kepedulian lahir dari hati yang mau merasakan penderitaan orang lain. Pesan dari kisah ini sangat sederhana ya rekan Prima. Ketika kita rela mengalahkan keinginan pribadi demi membantu sesama, saat itulah kita menjadi manusia seutuhnya. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu menguatkan dan menumbuhkan kepedulian kita bersama.

Yang apa kabar nih hari ini rekan Prima semuanya, kembali lagi di MP3 tentunya di Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Waduh, enggak kerasa ternyata hari ini hari Senin ya. Hari Seninnya gimana nih rekan Prima? Apakah kalian baik-baik saja dengan pekerjaan hari Seninnya? Aduh. Tapi kalau enggak baik-baik saja kenapa tuh? Mungkin yang sore hari ini masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Atau mungkin yang masih menatap layar monitor nih ya, kalau kata Seikoji mah masih online-online tuh ya kan. Semangat, semangat, semangat. Semangat hari Seninnya, karena sekarang tanggal 22 Juni 2026 ya. Gak kerasa udah mau pertengahan tahun aja nih. Tapi emang udah pertengahan tahun sih. Ini udah pertengahan tahun di bulan di tahun 2026 ya kan. By the way, MP3 hari ini ditemenin Disti ya. Disti sendiri karena Baim kesehatannya masih belum baik ya kan. Jadi kita doain aja buat Baim, rekan Prima semuanya, semoga segera lekas sehat kembali. Pun buat rekan Prima semuanya, kalau di akhir-akhir ini juga kesehatannya lagi menurun, terus juga mungkin bahkan ada yang lagi dirawat di rumah sakit, semoga lekas sehat ya. Semangat, bismillah, dengan ikhtiar dan tawakal juga ya. Jangan lupa rekan Prima, jangan tawakal aja sambil ikhtiar kalau ngobatin gitu ya. Jangan cuma doa aja, tapi kalian perlu olahraga, perlu minum obat juga ya kan. Biar apa? Biar tuntas itu pengobatan dari kesakitannya, ya kan. Kalau tadi rekan Prima di akhir musik sore ada lagu Roma Irama dengan Boleh, Boleh Saja gitu kan. Sama dia di MP3 juga boleh buat rekan Prima yang mau request lagu pop ya kan. Lagu pop Indo dari tahun 2000 sampai 2026 bareng Disti di MP3. Boleh banget, mau chat di WhatsApp Prima boleh di 0853 2189 9582, atau mau DM di sosial media kita juga boleh banget, bisa di TikTok, Instagram atau Facebook juga boleh banget. Ingat ya, di Prima 95,8 FM Indramayu. Kalau mau DM jangan lupa di follow dulu ya kan. So, lagu pertama di MP3 hari ini bareng Disti ada lagu dari Syahrini, Seperti Itu. Seperti itu ya, seperti itu nih rekan Prima kalau menghadapi hari Senin ini ya kan.

Gen Z banget itu dilihat-lihat ya kan. Katanya mau kaya, katanya mau punya uang yang banyak, tapi suruh kerja aja mager. Itu Gen Z ya, mohon maaf Gen Z. Gen Z, biasalah Gen Z itu yang nomor satu adalah mager, yaitu males gerak. Tapi emang suka gitu ya, gak tahu kenapa Gen Z tuh kayak merasa dia paling paling lemah gitu di antara banyak gen gitu. Karena anak remaja, kita remaja jompo aja itu diawali sama anak Gen Z gitu ya kan. Karena nggak tahu kenapa emang remaja-remaja Gen Z itu, waduh, sekalinya kuat sih kuat ya. Tahu nggak kuatnya apa? Kuat buat menghadapi masa lalunya yang tiba-tiba FYP-nya lewat itu, atau nggak apa FYP-nya? Yaitu mantannya yang udah punya cewek baru. Aduh please lah ya, buat kalian nih mungkin yang punya mantan terus juga masih berteman gitu. Iya, it's okay gitu kalau kalian masih berteman baik dengan mantannya. Tapi kalau kalian berakhir dengan yang tidak baik-baik saja, pasti dalam hati kalian kayak ngapain sih segala ini, orang lewat FYP gitu kan. Itu curahan hati Disti ya sebenarnya. Ya enggak dong, enggak guys. Kita mah calm down aja, kita berusaha untuk berdamai dengan masa lalu gitu ya. Si paling berdamai dengan masa lalu nih dilihat-lihat. So gimana nih hari Seninnya rekan Prima semuanya, dilihat-lihat hari Senin hari ini tuh cuacanya cerah gitu ya, sama kayak muka Disti yang hari ini cerah banget. Kalau kata Syahrini mah maju mundur cantik cantik gitu ya. Disti mah bukan maju mundur cantik, emang dari kanan kiri depan belakang cantik kata Ibu Disti ya. Tapi emang gitu kok, Ibu Disti mah bilang, "Ih Disti kamu cantik," gitu ya. Tapi enggak tahu nih orang lain bilang Disti cantik apa enggak. Komen dong di WhatsApp Prima, bilang gitu, Disti cantik. Wah, kalau Disti dipuji cantik, wah, Disti bakalan say thanks aja deh. Ternyata Disti cantik kalau dilihat dari sedotan, dari ujung sedotan ya guys ya. Aduh bisa aja nih Mang Yudi nih. So gimana rekan Prima semuanya, hari Senin ya, Disti berharap kalian baik-baik saja. Dan pekerjaan kalian, aktivitas kalian di hari Senin ini lancar ya kan. Harus banget lancar ya. Selain pekerjaannya lancar, aktivitasnya lancar, rezekinya juga lancar. Amin, amin, amin, amin. Karena mengingat ini udah akhir bulan ya. Akhir bulan udah meronta-ronta nih, yang dompetnya udah mulai menipis ya, cashnya udah mulai habis, tapi saldonya masih banyak tuh dilihat-lihat. Siapa tuh? Sarekan Prima yang mau request lagu boleh banget nih di Popindo dari tahun 2000 sampai 2026 ya. Oh iya, sekarang kan tanggal 22 Juni 2026 ya. Hari ini itu adalah hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke 499 deh kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, Disti lupa soalnya. Karena sering banget nih lewat di FYP, entah itu di Instagram, entah itu di TikTok ya kan. Banyak banget tempat wisata yang digratiskan gitu. Contohnya kayak Ancol, terus juga Dufan. And then selain tempat wisata, ada Transum, transportasi umum, yaitu cuma dikenakan biaya 1 rupiah. Dan lumayan tuh dilihat-lihat ya kan. Tapi gak tahu sih, cuma hari ini aja atau satu pekan ke depan ya. Mungkin buat rekan Prima yang ada di Jakarta dan sekitarnya, sedang mendengarkan Disti di MP3 nih. Waduh, dilihat-lihat mulai macet tuh transportasi umumnya. Terus juga dilihat-lihat banyak tuh masyarakat Jakarta yang mulai yang pakai transportasi umum gratis itu ya. Tapi kalau bisa dikatakan, ternyata bahagia itu gak perlu ini gak sih, gak perlu dengan biaya yang mahal enggak sih ya kan? Karena dengan yang murah atau gratis aja bisa bahagia loh. Setuju enggak sih?

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Halo semua, perkenalkan nama saya Asmara Julia Libertadobiori. Saya dari SMA Negeri 1 Anjatan. Mau request lagu nih yang berjudul Bersenja Gurau, lagunya Rayem Laude. Oke, alasannya aku pilih lagu ini itu karena enak banget buat didengar gitu. Biar kalian ikut dengar juga. Kalian jangan lupa dengerin ya guys di primafmindramayu.com. Oke, thank you guys. See you.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Gembira.
1: Kabar,
0: kabar gembira.
1: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
0: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar. Tidak sadar punya pacar. Bikin susah jadi pacar.

0: Masih bareng di studio MP3, rekan Prima semuanya, gimana nih sore-sorenya? Wow, apakah rekan Prima semuanya yang tadi udah rebahan sambil nunggu niat buat mandi? Udah pada mandi belum ini nih? Dilihat-lihat, wanginya sampai kesini loh by the way. Tapi rekan Prima semuanya, di hari Senin tanggal 22 Juni 2026 yang nemenin rekan Prima Wong Reang semuanya ada di Isti ya, di MP3. Jadi buat kalian yang mau request lagu, dengerin lagu-lagu yang asik di hari Senin ini untuk mungkin buat kalian yang hari Seninnya agak suntuk, capek gitu ya, buat menghibur hari Seninnya, boleh banget aja kalian mau request lagu di WhatsApp nih bareng Disti di 0853-2189-9582, atau mau join juga di live TikTok nih, mau ngelihat muka cerianya Disti di sore menjelang malam hari ini kayak gimana, sok mangga join aja di live TikTok Prima 95,8 FM Indramayu ya kan. Iya dong, ya kali enggak. Jadi buat 4 jam ke depan nih sampai jam 9 malam nanti, rekan Prima ditemenin sama Disti di MP3. Udahlah rekan Prima semuanya, kita harus happy ya. Mungkin dari kalian hari Seninnya ada yang capek gitu, apalagi sore-sore kayak gini yang lagi di jalan kejebak macet. Terus juga mungkin yang lagi dengerin Disti ada lagi di stasiun buat ngejar-ngejar KRL ya kan. Emang kita tuh harus banyak-banyak sabar ya guys ya. Harus banyak-banyak sabar. Apapun itu, mau kita lagi kerja, lagi nunggu sesuatu, atau mungkin dari rekan Prima semua yang sore-sore kayak gini udah jalan pulang, terus juga mampir buat beli makan ya kan, nunggu antriannya sepanjang itu buat makan malam, sabar. Kalau kata Disti mah banyak-banyakin sabar ya guys ya. Karena orang sabar itu paling disayang sama Tuhan. Atau mau disayang sama Disti? Boleh. Kalau mau disayang sama Disti, sini deh, requestin bareng Disti di MP3 di 0853-2189-9582. Tentunya dengan lagu-lagu yang asik bareng Disti ya di MP3. Dan lagu selanjutnya nih, ada lagu Seikoji. Mungkin buat kalian yang lagi relate ya dengan status dari lagu Seikoji yang satu ini. Aduh, kalau kata Disti lagi-lagi sabar ya. Sabar untuk apa sih Disti? Sabar buat cari cewek baru atau cari cowok baru?
1: Soal cewek

Bebas dari lagu Iwaka nih, menandakan, bukan menandakan, maksudnya kayak mewakili anak Gen Z banget gitu ya. Karena apa? Karena Gen Z itu pengennya bebas. Udah kayak layaknya burung yang terbang di angkasa gitu ya. Kalau di istilah itu ada I want to fly like a bird in the sky. Yes. Kayak gitu enggak sih istilahnya? Karena dia sih pernah baca itu di mana ya? Di salah satu bukunya si Alfi Sahrin atau bukunya siapa gitu, Disti lupa, ada kata-kata itu. I will fly. Ya benar. I want to fly. I want to fly like a bird in the sky. Tuh dilihat-lihat kayaknya pengen bebas banget itu. Karena apa sih? Karena udah capek banget gitu ya. Kalian merasa terkekang dengan apapun itu yang ada di kehidupan kalian. Entah kalian terkekang dengan pasangan kalian. Ups. jangan tahu, jangan diterusin kalau kata Distima, kalau ada kalian yang punya pasangan mainnya kekang-kekangan, itu red flag tahu enggak sih? Itu toksik banget ya kan. Itu wah udah deh, itu hubungan yang enggak sehat guys. Karena apa? Karena persepsi kalian atau ya intinya apapun ide kalian yang bakalan diutarain itu enggak bakalan didengar. Karena apa? Karena ya intinya kalian tuh harus nurut sama pasangan kalian yang merasa menjadi leader gitu ya. Apalagi cowok nih. Wah, itu bahaya banget kalau cowok red flag. Tapi gimana nih rekan Prima semuanya, sebelum Disti lanjut lagi ke siaran di hari Senin ini, kita bahas I like Monday ya. Kita harus suka dengan hari Senin, meskipun Senin hari ini terlihat cerah sih, cerah ya. Tapi tadi agak sedikit panas juga langitnya. Terus juga hari ini kita abis diprank sama PLN. Jangan deh, jangan disenggol-senggol ya. Disti mau sapa-sapa dulu nih buat rekan Prima Wong Reang yang ada di TikTok ya. Ada siapa aja nih? Kalau tadi ada Kak Dwik Haryati yang katanya nanti mau diputerin lagu Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Oke, boleh. Ada Kak James juga. Halo Disti, hai. Ada Ranfiko Dika yang ada di Kalimantan. Ada Kak siapa lagi? Ada Kaskai juga yang dari Kalimantan. Ada Kak Dede Andri. Salam kenal Tete dari Gabus Kulon. Halo Gabus Kulon, Wong Reang banget yang dilihat-lihat ya. Terus ada Kak Mikro, ada Siswanto. Terus ada siapa lagi ya? Disti sapain satu-satu ya. Ada Kak Ahmad Zubaidi Lampung Timur. Terus ada Kak Warso Bukan Muslim. And then ada siapa lagi nih buat kalian yang mau absen-absen, yang mau disapa, namanya siapa aja dan dari mana aja, komentar aja di kolom komentar. Atau mau request lagu di WhatsApp Prima boleh banget. Nomornya di mana Disti? Iya ya, perasaan biasanya disematkan di atas kepala Disti itu ya, tapi ini sekarang hilang. Nanti Disti sematkan lagi untuk WhatsApp Prima buat kalian yang mau request lagu di WhatsApp Prima. Oke, okay? So buat kalian yang mau request lagu di hari Seninnya untuk menghibur hari Senin hari ini atau untuk menemani masa-masa rebahan kalian mungkin, atau yang masih di jalan nih jam 6 ini, mungkin yang masih di jalan lagi kejebak macet, atau yang masih kerja lagi nunggu toko gitu kan, gabut tuh biasanya kalau lagi nunggu toko belum ada pelanggan yang datang gitu kan, mau request lagu bareng Disti di MP3 juga boleh banget. Kalian bisa join aja di live TikTok Prima 95,8 FM yang belum join ya kan, atau yang udah join mau komentar di live TikTok juga boleh banget, atau mau chat di WhatsApp Prima gitu juga boleh banget. Nanti salam-salamnya Disti bacain satu-satu ya kan. Oke, okay? So ada lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, requestan lagu dari Kak Dwik Haryati yang ada di Yogyakarta ya, Bantul ya. Selamat mendengarkan. Untuk rekan Prima yang ada di Indramayu dan sekitarnya juga boleh banget mau request lagu bareng Disti di MP3 sini. Mudah dan menginspirasi tentunya di Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo, Prima FM. Aku Sabrina dari Blitar. Aku pengen deh request lagu ini. Tapi lupa judulnya apa. Aku nyanyiin ya.

Gue aja ya. Nah, aku pengen request lagu ini karena aku ngerasa lagu ini tuh selalu ngingetin aku kalau mencintai itu kadang gak harus memiliki, tapi cukup tulus dan ikhlas. Dan cocok banget buat nemenin yang lagi belajar menerima dan berdamai

0: Halo sobat Prima FM Indramayu. Semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

BBB ya, weis. BBB apa sih? Itu singkatannya BBB, Disti juga lupa lagi. Pokoknya itu lagu tahun 2006 lah ya, 2000-an awal. Mungkin buat kalian yang suka banget sama karya-karya Melly Goeslaw, itu pasti hampir semua lagu Melly Goeslaw itu Disti hafal. Tapi untuk judul-judulnya sendiri Disti lupa, jujur. Jujur aja nih, jujur Disti lupa sama lagu-lagu judul lagunya ya. Tapi yang lagu tadi Disti puterin itu Let's Dance Together, itu hafal banget. Karena kalau udah dengerin lagu itu, euforianya pengen ngedance, terus juga pengen gerak sana sini gitu. Wah, langsung yang tadinya galau gitu kan, yang tadinya galau gara-gara FYP mantan lewat gitu. Sebenarnya Disti kalau dikatakan galau sih enggak, cuma lebih kayak emosi aja ya. Yang tadinya apa namanya agak down gitu, terus dengerin lagu Melly Goeslaw yang Let's Dance Together ini, langsung kembali ceria lagi gitu. Gimana nih rekan Prima, kalian udah ada yang nostalgia dengan masa-masa SD kalian atau masa-masa SMP kalian, SMA kalian dengan lagu Melly Goeslaw yang tadi? Btw kita sedikit bahas lagu Melly Goeslaw ini ya. Karena fun fact, lagu ini dirilis sekitar tahun 2006 maksudnya. Nah, ini itu juga jadi salah satu lagu yang lumayan viral dulu pada masanya. Ternyata BBB itu singkatan dari Bukan Bintang Biasa, yang diantaranya ada Raffi Ahmad, terus juga Chelsea Olivia, Laudia Cynthia Bella, Dimas Beck, sama Ayu Sita. Nah, Disti juga dulu tahu Raffi Ahmad ya dari sini nih, dari BBB ini. Disti inget dulu tuh BBB bukannya bertiga ya, ternyata ini di sini ada berlima. Nah, dari lagu Melly Goeslaw yang Let's Dance Together ini, itu sempat jadi anthem pesta dan dance floor buat anak-anak muda di era 2000-an ternyata. Nih, pasti relate banget kan buat kalian yang SMA-nya atau SMP-nya suka ada apa itu, Disti lupa. Karena dulu Disti pas SMA tahun 2016-2017 itu selalu ada ini event apa yang kalau malam-malam itu, kalian tahu nggak sih? Malam-malam terus acara bukan pensi, night market, bukan dong, itu pasar malam ya. Ya pokoknya itulah ya, apa itu Disti lupa. Iya pokoknya itu acara malam-malam gitu ya. Ya pensi sih pensi, pentas seni malam-malam, tapi namanya tuh night. Ya Allah, coba tolong ingatkan ingatan Disti ini ya Allah. Boleh nih buat rekan Prima yang ingat night apa itu, night pesta. Bukanlah, udah lupakan aja, karena Disti kalau misalnya udah lupa pasti terngiang-ngiang, nanti bakalan ingat ya. Pokoknya itulah. So buat kalian nih yang pengen nostalgia juga dengan lagu-lagu 2000-an awal juga boleh banget. Tapi jangan lupa Disti juga muterin lagu 2026 atau 2018-an yang akhir-akhir ini gitu guys. Tapi Disti mau baca-baca WhatsApp dulu nih, karena udah ada beberapa yang masuk ya. Ada Kak Hans katanya, tadi siang Prima FM lagi ada gangguan ya, soalnya tadi siang gak bisa disetel dari HP, baru bisa disetelnya jam 3 sore. Oh, Kak Baimnya lagi sakit, cepet sembuh aja untuk Baim biar bisa beraktivitas lagi di Prima FM. Iya, bener banget, si Baim lagi sakit ya, terus ngamar lagi. Pokoknya kita doain Baim lekas sehat ya, biar bisa nemenin Disti siaran kembali gitu. By the way, Kak Hans, iya tadi sempet mati Radio Prima karena ada pemadaman listrik di jam 14.10 sampai di jam 15.15 atau 15.20 gitu. Disti lupa ada pemadaman listrik bergilir ya. Dan ini juga ada WhatsApp yang masuk nih, ada Kak Ranfiko dari Kalimantan katanya, Kak puterin lagu The Dance Company Papa Rock and Roll dong Kak. Oh, kayaknya itu belum bisa kita puter deh, tapi kita puterin lagu yang lain dulu yuk, karena ini udah ada yang request lagu nih di TikTok. Ada Kak Makro ya, yang katanya pengen diputerin lagu Second Civil Aku Kau dan Kenakanku. Sama ada dari Hafiz yang WhatsApp nih, nomor belakangnya 8072. Wah,
Nomor teleponnya dari Korea Selatan. Apakah Kak Hafiz lagi merantau di Korea Selatan? Katanya mau request lagu VOP Tangisan Hati. Salam kenal dari Kedokan Bunder Pipisan. Oh, Kedokan Bunder Disti. Nomornya aja yang nomor Korea Selatan, tapi orangnya masih di Kedokan, ada di Kedokan Bunder. Oke deh, kita puter ya. Second Civil, Aku Kau dan Kenanganku, dan juga VOP Tangisan Hati. Jadi buat rekan Prima semuanya, stay tune on Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

tangisan hati, requestan lagu dari Kak Hafiz yang ada di Kedokan Bunder. Selamat malam Wong Reang Kedokan Bunder. Disti menyapa dari Radio Prima 95,8 FM ya. Tentunya di program acara MP3 dengan lagu-lagu pop. Dilihat-lihat nih, dilihat-lihat. Kak Hafiz lagi ini ya, nostalgia zaman-zaman SMP, zaman-zaman SD-nya ya. Karena tadi Kak, siapa tadi yang request lagu Second Civil, Kak Mikro ya. Itu juga ini, apa namanya, nostalgia juga dengan lagu Second Civil. Ternyata dua lagu itu sedikit galau. Semangat guys, buat kalian yang hari ini lagi galau guys, semangat. Bikin kalian happy lagi dengan lagu-lagu yang happy aja, lagu-lagu yang asik buat didengar. Nah, di requestinnya di MP3 bareng Disti. So, Disti tadi bahas pas sore tadi kan Disti bahas soal ini ya, yang mana hari ini tanggal 22 Juni 2026 itu hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-499. Nah, beberapa tempat wisata digratisin tuh buat pengunjung yang mau liburan ya kan. Terus ada beberapa transformasi umum juga yang gratis, tapi bukan ke gratis sih, ya gratis-gratis. Dibayarnya cuma 1 rupiah tuh kan. Tapi sayangnya hari Senin. Mungkin buat mereka yang udah, apa namanya, anak-anak sekolah nih yang udah lulusan, terus juga liburan sekolah, pasti rame banget tuh beberapa tempat wisatanya. Ada Dufan, Ancol, ya Dufan Ancol jadi satu lah ya. Terus Ragunan, sama ada lagi tempat olahraga deh, kalau gak salah Disti baca tadi di FYP lewat di TikTok ya. Tapi emang kalau ngomongin apa namanya, soal gratis tuh ya, ternyata emang semua kebahagiaan itu ya kan, baru juga mulai Disti udah mulai tipo nih. Semua kebahagiaan itu gak selalu dibayar dengan hal yang mahal. Rekan Prima setuju gak sih? Karena emang beberapa hal yang gratis itu juga bisa bikin kita bahagia. Contohnya, tidur siang itu gratis. Setuju kan? Ya kan? Ya kali tidur siang bayar. Tidur siang di mana itu? Tidur siang di hotel ya itu bayar. Tapi kalau tidur siang di rumah gitu kan, gratis, tinggal kita cari waktunya aja. Kalau nggak lagi kerja kita bisa tidur siang. Terus juga selain itu yang bikin gratis tapi kita tetap bahagia adalah bernafas guys. Kita bisa nafas tuh udah bahagia banget. Gak usah bernafas deh, kita bisa mengeluarkan angin dalam tubuh ini, alias boleh gak sih ngomongnya, kentut gitu ya. Itu juga bahagia banget. Karena apa? Karena kalau kita gak bisa kentut gitu ya, itu kita operasi tahu gak sih. Karena ada salah satu keluarga Disti yang dulu sempet, apa namanya, sakit itu ya. Udah berapa minggu atau udah berapa hari gak bisa mengeluarkan angin itu. Jadi diperiksa ke dokter dan akhirnya dioperasi. Aduh, pokoknya bahagia-bahagia deh buat kita semuanya ya. Sehat-sehat juga buat kita semuanya. Nah, kalau versi Rekan Prima semua nih, Wong Reang tentunya yang ada di rumah atau yang ada di TikTok juga, versi gratis kalian yang bikin bahagia itu apa sih? Boleh dong sharing di WhatsApp Prima di 0853-2189-9582. Kita ngobrol-ngobrol bareng di MP3 ya, tentunya sampai jam 9 malam nanti. Dan Disti mau puterin lagu CKT48 with Fortune Cookie in Love, dan juga Anggis The Faki, Dirimu Yang Dulu, requestan lagu dari Kaska yang ada di Kalimantan, dan juga Bang Abe yang malam hari ini lagi santai nih, dilihat-lihat di rumah. So, buat kalian semua, enjoy!

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Selamat malam rekan Prima semuanya. Diary MP3 hadir lagi untuk menemani rekan Prima dan tentunya untuk membacakan curahan hati rekan Prima di hari Senin ini. Mungkin buat kalian yang hari ini ngerasa capek banget, bahkan selain capek, tiba-tiba kalian kangen dengan seseorang. Mungkin kalau kalian kangen dengan seseorang, bisa lah ya untuk menghubunginya kembali. Tapi kalau itu mantan, saran Disti gak usah. Karena yang ada, nanti kalian bakalan ya sakit hati mungkin.

Belum genap satu tahun sejak kepergianmu, tapi rasa rindu ini rasanya tidak pernah berkurang. Aku selalu merindukanmu. Aku bukannya kuat, tapi hanya terbiasa menahan semuanya sendiri. Sebenarnya aku masih sangat membutuhkanmu, Ayah. Sejak Ayah tiada, kadang aku bingung harus bertanya kepada siapa lagi. Tentang arah yang harus aku tuju, tentang langkah yang harus aku ambil, tentang bagaimana aku harus menjalani semuanya. Aku benar-benar tidak tahu harus meminta jawaban kepada siapa lagi. Kadang, di sela-sela pekerjaanku, air mata tiba-tiba mengalir tanpa aku sadari. Hanya karena kenangan tentang kita tiba-tiba melintas di pikiranku. Aku masih ingat saat Ayah bilang, "Tunggu Ayah sembuh ya. Nanti kita kerjakan sama-sama." Tapi sekarang, semua harus aku kerjakan sendiri. Sebenarnya aku capek ya. Sangat capek. Tapi aku harus gimana lagi? Semua harus tetap berjalan. Meski sekarang Ayah sudah tidak ada lagi di sini. Aku hanya berharap dimanapun Ayah berada sekarang, yang tenang ya Ayah di sana. Dan semoga Ayah tahu, aku di sini masih terus berjuang menjalani semuanya, meski seringkali terasa berat. Memang kalau kita rindu dengan sosok Ayah atau rindu dengan orang yang sangat dekat dengan kita, rasanya ingin sekali untuk menyusulnya. Tapi kita harus tetap semangat, karena kita juga harus membahagiakan dia. Tentunya Kaskai, kita juga harus membahagiakan Ayah, meskipun dari jarak jauh.

dilanda rindu maksudnya ya. Dilanda rindu, apalagi itu kangen sama orang tua, dan orang tua mendahului kita. Kita banyak-banyak kirim doa aja ya ke almarhum pun, ke almarhumah juga. Jadi semangat buat kita semuanya. Tadi ada lagu Seventeen Ayah, requestan lagu dari Kaskai. Terus juga tadi sempat di awal Dear Diary, Disti bilang kalau mungkin ada yang lagi kangen, rindu sama seseorang pun, kalau itu pun mantan, mau dihubungi lagi. Ada yang jawab ternyata Bang Abe nih. Kata Bang Abe, yang ada cari penyakit kalau hubungin mantan. Setuju banget, nyari penyakit, karena yang diinget tuh bukan kenangan manisnya ya, ada ya kan, yang diinget itu masalah-masalah yang ada gitu ketika bareng sama mereka. Udahlah, kita move on aja dari mereka-mereka yang tidak sejalan sama kita ya. Intinya tidak sejalan. Dan tadi juga Disti sempat nanya ke rekan Prima semua, gimana sih kalian itu bahagia tapi nggak cukup dengan yang mahal-mahal, terus juga nggak perlu mengeluarkan banyak uang gitu ya. Ternyata ada yang komentar nih di live TikTok, coba Disti baca dulu. Ada Kak Mikro katanya, aku bahagia dan itu gratis karena kasih sayang ibu. Setuju banget, karena kasih sayang ibu itu sepanjang masa ya, kayak di lagunya juga, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa gitu kan. Dan emang kalau kasih ibu itu ya nggak bisa dibayar dengan uang guys. Terus juga ya selama-lamanya lah kasih sayang ibu ke anaknya. Dan ada lagi nih dari Kang Ilyas katanya, gratis yang bahagia itu dapat traktiran dari Disti. Dapat traktiran dari Disti apa? Mau ditraktir apa kalian? Kang Ilyas mau ditraktir apa sama Disti? Kalau dari Kak siapa nih? Dari Kak Sopan Marcus katanya, Kak Sopan Marcus maksudnya ya. Udara gratis aku udah bahagia banget Kak. Iya, tapi kemarin Disti sempat baca itu di mana ya, salah satu platform, entah itu di Instagram atau di TikTok, ada suruh bayar pajak guys. Kita menghirup udara ini disuruh bayar pajak hidup katanya. Terus dari Kaska yang ada di Kalimantan katanya, hari Sabtu kemarin aku dapat pancingan gratis Kak. Terus malamnya langsung berangkat mancing. Oh, itu dia ya bahagianya Kaska itu, dapat pancingan gratis, makanya dia langsung mancing malam-malam tuh, dilihat-lihat di laut ya. Sama ada Mr. A katanya, nikmatin sore hari di teras rumah sambil nungguin senja tiba, itu piknya bersyukur. Wah, setuju banget. Kalau Disti nikmatin sore atau senja itu paling dapet vibesnya itu di pantai guys. Apalagi anak-anak indie kan. Anak indie tuh dengerin lagu indie atau dengerin lagi lagu galau ya, maksud Disti, dengerin lagu galau di pinggir pantai, menikmati suasana sore, terus juga langit yang mulai oren-oren gitu ya kan. Terus minumnya sambil nyeruput coklatos atau enggak nyeruput kopi. Anak indie banget itu, dapat banget vibe sorenya guys. So, jangan kemana-mana ya rekan Prima semuanya. Tenang aja, habis ini di jam 7.52 bakalan ada MP3 senggol-senggol. Jadi buat kalian yang mau ikutan ngobrol bareng Disti atau salam-salam bareng Disti atau request lagu di MP3, boleh banget. Kalian bisa telepon aja di 0853-2189-9582. Ada lagu Gea Indrawari 1000 kali, requestan lagu dari Kak Sofan Marsus, dan juga Gigi 11 Januari, requestan lagu dari Kak Pemuda yang ada di Tangerang. So buat kalian semua yang mau telepon, boleh banget ya langsung ke WhatsApp Prima aja.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Welcome back to MP3 Senggol Senggol. Ya rekan Prima, kita balik lagi di MP3 Senggol Senggol nih ya di jam 7.50. Wah, ini waktunya rekan Prima semua yang mau telpon di line telpon kita di WhatsApp Prima di 0853-2189-9582 di Isti Buka.
1: Muncul di mana-mana.
0: Disti mau sapa-sapa dulu nih buat rekan Prima yang ada di TikTok ya. Ada siapa aja malam hari ini? Ada Kak Sultan Arjuna.

0: ku kasih bisik. Barang antik nih berkelas.
1: Adeka Mikro juga yang ada di TikTok ya. Wow, tep-tepan layarnya kenceng banget itu dilihat-lihat. Ada Kak Sky yang ada di Kalimantan. Kak Indra juga yang ada di Malaysia. Semangat kerjanya Kak Indra. Ada Kang Ilyas juga. Hai, selamat malam semuanya.
0: Single dong bang. Langsung tewas.
1: Ada Kak Andika juga nih, dilihat-lihat baru join di sini. Hai bro, apa kabar bro? Kata Kak Sultan, gimana nih kabarnya warga Indramayu? Alhamdulillah baik. Kabarnya Kak Sultan Arjuna Ningrat gimana nih? Apakah baik juga? Apakah itu dompetnya makin keisi juga? Dilihat-lihat namanya Sultan nih, kan Sultan Abis.
0: Barang antik nih berkah.
1: Boleh nih buat rekan Prima yang mau ikutan telpon di MP3 senggol-senggol. Disti buka nih di 0853-2189-9582. Tapi kayaknya ini udah ada yang masuk nih. Coba kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Halo juga, waalaikumsalam, selamat malam juga.
1: Halo, ini ada suara Kak Hans nih. Kak Hans, apa kabar?
2: Alhamdulillah kabarnya baik. Kalau Adisti di sana gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah Adisti juga kabarnya baik ya. Kita doain bareng-bareng Kak Hans. Baim lagi kesehatannya lagi menurun dan lagi ngamar nih.
2: Iya, didoain yang terbaik.
1: Iya. Kak Hans, ada berita apa? Ada kabar apa hari ini Kak Hans?
2: Tidak ada berita, kayaknya masih orang bolak-balik nyari gas aja, pada langka sih belum ini.
1: Iya ya, tapi paling enggak udah ya enggak selangka kayak kemarin enggak sih? Beberapa warung juga udah banyak yang jualan gas lagi Kak Hans. Kalau di Gantar ya, kalau di Gantar. Kalau di tempat Kak Hans gimana?
2: Belum ada. Masih nyari di situ tempat jauh.
1: Oh alah, masih langka juga. Oke deh. Mungkin ada yang lain. Tadi di tempat Kak Hans sempat mati listrik juga enggak di jam berapa ya? Sekitar jam 2.
2: Enggak, di Sekati enggak mati lampu.
1: Oh, enggak. Ternyata bagian Horkolot aja ya. Dikira bakalan rata gitu se-Haurgelis, ternyata di Horkolot aja nih. Jam 2, makanya tadi Kak Hans sempat notice kan kalau radio Prima FM sempat mati itu karena mati listrik Kak Hans.
2: Iya, pagi mah kan dengerin Ngopi Say, iya. Yang bawahnya kan perempuan.
1: Iya, itu Mbak Putri Ayu tadi pagi Ngopi Say.
2: Iya.
1: Oke, Kak Sky, hari ini mau titip salam atau mau request lagu apa nih?
2: Lagu Asbak Band.
1: Asbak Band, coba kita cari dulu ya. Asbak Band itu kayaknya lagu 2000-an banget itu dilihat-lihat. Sebentar. Asbak Band. Iya. Itu lagu 2000 atau 2010 ya Kak Hans ya?
2: 2010 kayaknya.
1: Oh iya, ada Asbak Band. Kita ada yang Aku Tanpa Kamu, Bila, Cara Mencintai Itu. Cantik Sekali. Cantik Sekali. Iya, enggak ada Asbak yang Cantik Sekali. Adanya Disti yang Cantik Sekali. Oh, ada.
2: Iya, bisa jadi.
1: Ada, ternyata ada. Asbak Band Cantik Sekali.
2: Oh iya, punya tebak-tebakan nih.
1: Apa tuh? Tebak-tebakan hari
2: binatang
1: ini.
2: Binatang apa yang sehat?
1: Binatang-binatang apa yang sehat ya? Tunggu. Binatang-binatang apa yang enggak tahu. Apakah Hans binatang-binatang apa yang sehat?
2: Belalang dan kupu-kupu.
1: Kenapa kayak gitu?
2: Kok ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu.
1: Boleh. Sehat. Boleh Kak Hans. Lucu juga
2: ya, nih. Iya kan sehat kan?
1: Iya sehat. Benar, itu temukan anak kecil ya. Pok ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Sehat banget Kak Hans. Oke. Salam-salamnya buat siapa hari ini?
2: Salam-salamnya buat semuanya aja, buat Adisti sama buat semua kru Prima FM.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih juga buat Kak Hans. Oke, waalaikumsalam.
3: Merdeka.
1: Terima kasih Kak Hans. Tadi ya suara dari Kak Hans yang ada di Sukahati ya. Binatang-binatang apa yang sehat? Katanya belalang, kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Oke, ini langsung aja kita puterin lagu Asbak Band, cantik sekali. Sama seperti Disti di hari ini, ceria sekali dan juga cantik tentunya.

itu dia lagu dari Asbak Band, cantik sekali, requestan lagu dari Kahans ya. Selamat malam buat Kahan. Semangat menjalani ke aktivitasnya hari ini, mungkin lagi jaga toko ya. Semoga

0: Oke ya, ada Kak Sultan katanya tadi nanya, ini nama aku disebutin di radio. Iya dong Kak Sultan, Sultan Arjuna Ningrat.
1: Udah kayak hantu gentayangan.
0: Oh iya, Disti mau baca WhatsApp lagi nih. Kayaknya ada WhatsApp yang masuk ya. Dari Kahan, katanya bahagia itu kalau bisa bersama cewek cantik, muda, yang baik. Ininya enggak aku baca ya, aduh kan ngomongnya udah mulai gelagepan. Bahagia itu kalau bisa bersama cewek cantik, muda, yang baik, yang setia, yang jujur, bisa menjadi cinta sejati terbaik untuk menemani susah senang dalam hidup. Tiap hari bisa menemani sepi, ramai, dan lain-lain untuk di dunia sampai alam akhirat nanti. Itu salah satu yang bisa bikin bahagia hidupku dengan baik. Lengkap banget ya Kak Hans ya.
1: Sedikit langsung tewas.
0: Kayaknya udah paket lengkap itu, kalau ibarat apa namanya, ibarat ayam geprek ya, udah paket lengkap, udah dapat es tehnya, udah dapat sambelnya, udah dapat ayamnya, udah dapat nasinya tuh dilihat-lihat. Ada WhatsApp juga yang masuk nih, katanya Kak Disti, ini Indra request lagunya Ungu yang Cinta Dalam Hati.
1: Ini berkelas.
0: Oke Kak Indra, nanti aku puterin ya. Ada pesan lagi yang masuk, katanya sesuatu hal yang gratis itu ialah udara dan sinar matahari. Sumber daya alam esensial yang menopang kehidupan tersedia bebas tanpa biayanya. Dan hubungan dan kasih sayang, dukungan emosional, persahabatan, dan cinta dari orang terdekat tidak bisa dinilai dari uang. Setuju banget lagi, tapi sayangnya kalau udara di rumah sakit enggak gratis ya, berbayar guys.
1: Udah kayak hantu gentayangan.
0: Kenapa udara di rumah sakit tuh oksigen loh, yang tabungnya gede itu. Itu kalau satu tabung aja kita harus mengeluarkan biaya yang banyak banget itu.
1: Banyak yang sirik, dibilang jijik, dibilang licik. Banyak yang usik, ku kasih bisik. Barang antik nih berkelas.
0: Ada Kak Salman Alfarisi juga yang ada di TikTok. Selamat malam Kak Chenyawen. Chenyawen nih. Waduh, Chenyawen, selamat malam juga Chenwayen ya. Oke, Disti mau puterin dulu requestan lagu dari Kak Indra yang sedang merantau di Malaysia. Katanya satu apa ya tadi? Bentar, Disti baca lagi. Kalau di perantauan itu gak terasa satu tahun seperti satu bulan terasa cepatnya. Aduh, semangat deh buat Kak Indra ya, yang lagi ada di perantauan, dan juga rekan Prima semuanya yang malam hari ini mungkin masih bekerja. Semangat semuanya.

hati ya. Kalau Disti sih udah gak kuat, udah gak perlu lagi. Mau bertemu aja udah gak kuat, apalagi berpeluk untuk mengucapkan selamat tinggal untuk selamanya. Udah deh, Disti mah udah say goodbye, yes bye gitu kan. Udah cukup, selesai sampai sini saja. Tentunya kalau di MP3 belum dong. Sekarang masih jam 8 lewat 9. Masih ada bareng Disti di MP3 sampai jam 9 malam. Jadi buat rekan Prima yang mau request lagu, boleh banget, kalian bisa WhatsApp aja di WhatsApp Prima di 0853218999582. Habis ini ada lagu Hijau Daun Suara, requestan lagu dari Kang Ilyas.

BCL dengan Pernah Muda. Wah, ini pasti rekan Prima juga yang dulu suka dengerin lagu dari Bunga Citra Lestari itu juga asik banget didengar ya. By the way, terima kasih nih MP3 senggol-senggol. Disini juga baru ngeh MP3 senggol-senggol belum di closing. Thank you ya buat rekan Prima yang udah ikutan MP3 senggol-senggol di malam hari ini. Tenang aja, MP3 senggol-senggol bakalan hadir selalu setiap hari dari jam 7 menit ke 50 sampai jam 8 menit ke 10 ya. Ingat, dari jam 7.50 sampai jam 8 lewat 10. Jadi buat rekan Prima yang mau ikutan senggol-senggol, MP3 senggol-senggol besok lagi ya, hari Selasa ya. Tenang aja, hari Selasa bakalan ada Disti dan semoga ada Baim juga ya kan. Disti balik lagi di MP3 Muda dan Menginspirasi. Ini ada WhatsApp yang masuk nih sebelum MP3 berakhir ya kan. Ada dari Kang Rian katanya, "Assalamualaikum Disti. Assalamualaikum Kakak Disti cantik," katanya. Iya, mau kirim-kirim salam aja sama anak-anak rantau Brunei. Ada Kanut Andri Kahfi Muiz, "Sehat-sehat ya kalian. Spesial buat Kak Disti, lup-lup, makasih." Lup-lup juga. Makasih juga buat Kak Rian.

Brunei. Ada chat juga yang masuk dari Kak Hans, katanya, Adisti bisa gak ngomong 1 biru, 2 biru, 3 biru, sampai 10 biru tapi ngomongnya cepat, atau jangan lambat ngomongnya dan jangan sampai salah. Kalau bisa gak sampai salah, hebat. Maaf kalau chat saya kayak gini di luar program Prima FM, hanya untuk sekedar hiburan. Bisa, coba ya, kita coba ya. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 ribu. Iya, yeah, 8 ribu. Ini Kak Hans bisa aja ya, ngasih tantangannya ya. Udah tahu Disti itu suka typo, panggilannya aja Distypo. Dikasih tantangan kayak gitu udah jelas kalah. Udah jelas kalah. Aduh. Kayak rekan Prima masih ada bareng Disti ya di MP3. Dan kalau ngomongin tadi hal gratis apa yang bikin bahagia, itu memang banyak banget ya. Tentunya ada kasih sayang orang tua, kasih sayang ibu, dan ya apapun itu yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita harus banyak-banyak bersyukur ya. Dan mungkin kalau ngomongin Indonesia juga, meskipun akhir-akhir ini Indonesia lagi ramai, ramai banget, dilihat-lihat itu ramai banget. Terus juga beritanya, waduh, Disti juga ikut pusing ya. Tapi meskipun Indonesia ramai, yang penting di kepala kalian dan juga kepala Disti, jangan ikutan ramai ya guys ya. Ntar kalau ikutan ramai pusing, gak bisa tidur.

banget ya. Karena Gen Z kalau sekalinya dia galau terus juga capek gitu, pasti di salah satu playlist ijonya, aplikasi ijonya, pasti ada lagu Hi-Fi nih yang judulnya Jatuh Bangkit Kembali. Buat apa? Buat menyemangati dirinya sendiri. Karena apa? Karena udah gak punya support system selain orang tua ya. Aduh, siapa itu? Bukannya apa-apa ya, bukannya apa-apa. Mungkin buat rekan Prima yang support systemnya makin berkurang gitu ya, terus juga sohibnya udah sibuk sama kerjaannya yang baru, terus juga mungkin rekan Prima Wong Reang yang sahabatnya udah berkeluarga gitu kan, udah perhatiannya ke kita itu udah mulai berkurang ya kan. Jadi support system diri kita sendiri tuh, support system kita tuh ya diri kita sendiri, udah bukan dari orang lain, kecuali orang tua. Nah kalau orang tua itu support systemnya bakalan sampai akhir hayat itu, gak ada habisnya deh kalau ngomongin orang tua, dari kasih sayang juga aduh kebanyakan E-nya lagi. Ini udah jam berapa sih Disti? Udah jam 8:30 ya. Ya entah itu, penyemangat orang tua itu gak ada habisnya pokoknya. Jadi buat kita semua selalu harus sayangi kedua orang tua kita. Betul? Setuju? Setuju. Tadi

jangan sampai otak kita, pikiran kita juga ikutan rame. Karena apa? Karena kalau otak atau pikiran kita rame itu jujur aja nih, jujur aja, di situ nggak bisa tidur dengan bang hati-hati di jalan bang, itu dilihat-lihat naik motornya kenceng banget itu. Jadi kalau Disti mau tidur itu harus menghilangkan semua pikiran yang ada di otak. Jadi kayak harus enjoy, entah itu dengan nonton film dulu atau nonton video yang lucu dulu. Nah kalau versi rekan Prima semuanya gimana nih? Kan ngelihat Indonesia sekarang lagi gak baik-baik aja ya kan, apalagi pemerintahannya ya ada lah ya gebrakannya gitu. Nah mungkin kalau versi rekan Prima nih, kalau lagi banyak berita yang bikin pusing, biasanya kalian ngapain nih? Adakah kalian yang ngegame atau nonton atau mending tidur aja? Boleh dong kasih tahu Disti di WhatsApp Prima di 0853-2189-9582. Karena Disti masih nemenin kalian sampai jam 9 malam. Jadi asikin aja yuk dengan kita ngobrol-ngobrol di WhatsApp Prima.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

Maria Valen dengan meraih bintang ya. Ingat kalau keputar lagu itu tuh adalah lagu dari Asian Games tahun tahun berapa ya? Zaman-zaman Disney masih SMA deh, antara 2016, 2017, 2018, 2019. Loh, sebut aja semua. Di antara tahun itu pokoknya ya. Nah, tadi Disney sempat membahas soal Indonesia akhir-akhir ini lagi rame gitu. Nah, rekan Prima semuanya, kalian kalau ada berita yang bikin pusing itu biasanya ngapain gitu kan? Ini ada nih komentar di live TikTok, ada Kak Iki yang ada di Jepang nih. Waduh, Kak Iki, selamat malam Kak Iki. Katanya kalau aku ada berita yang bikin pusing, aku tinggal ngopi aja. Ditinggal ngopi. Terus ada Kak Sky juga yang katanya, kalau aku tiba-tiba lewat berita yang bikin pusing itu langsung lanjut scroll lagi Kak. Kalau lihat berita kayak gitu, iya kan? Kayak menu-menuhin otak enggak sih? Menu-menuhin kapasitas penyimpanan otak kita gitu. Yang mana mengingat kapasitas penyimpanan otak kita enggak sebanyak HP apa ya? Kalau diibaratkan HP HP Apple mungkin yang 2 terabyte, wah. Atau tapi HP Android atau ya apapun itu yang paling banyak, by the way, berapa sih penyimpanannya? Emang ada ya yang sampai 100 terabyte gitu? Buset, itu banyak banget itu penyimpanannya. Apa aja yang disimpan ya? Kenangan dari tahun 2000 sampai 2050 atau 3000 tahu apa? Iya, sampai tahun 3000 itu masih kesimpen deh kayaknya deh. Nah, ternyata lagu Via Valen yang meraih bintang itu lagu tahun 2018. Ada koreksi dari Kak Chandra nih. Halo Kak Chandra, selamat malam Kak Chandra. Dan ada komentar dari Kang Ilyas katanya, Kak, perpanjang 2 jam lagi ya siarannya, biar jam pulangnya samaan. Jangan ya, kalau 2 jam lagi aku pulang yang ada, waduh, jangan, bahaya guys buat diri aku sendiri. Oke deh, karena sekarang udah masuk jam 20.41, yang mana masih ada waktu, ya, berapa menit lagi? 29? 19 menit lagi ya buat nemenin rekan Prima semuanya. Dan ini ada requestan lagu dari Kak Chandra. Kayaknya Kak Chandra itu sekarang masih ini ya, masih jaga Senin Jaya ya, biar selalu jaya deh kayaknya itu dijaga sama Kak Chandra. Katanya mau diputerin lagu Fis de Panturas dengan Gloranya. Boleh nih Disti puterin ya, sambil nungguin Disti closing di malam hari ini. Oke, okay? So buat rekan Prima semuanya, masih bareng Disti di MP3. Jadi buat kalian stay tune on Prima 95,8 FM.

0: Kabar gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Main-main aja. Mungkin kalau main Uno, ayo Disti juga mau kalau main Uno. Atau mau main bekel, main badminton, olahraga bareng Disti, ayo. Tapi kalau soal hati, big no-no ya. No-no, dek, jangan ya, dek, ya, jangan. Oke, itu tadi requestan lagu dari Kak Chandra, Fis The Banturas yang Gelora udah Disti puterin. Tapi sebelum Disti pamit undur diri, Disti mau salam-salam dulu nih buat Mas Sidki yang ada di Cirebon. Selamat malam Mas Sidki. Asik ya dengerin lagu MP3 ya. Dan Bang Abe juga nih kayaknya didengar-dengar. Mungkin dirasa-rasa ya, dirasa-rasa kayaknya Bang Abe masih dengerin Disti nih di rumah. Selamat malam Bang Abe. Abis ini selamat istirahat dengan musik malam tentunya ya. Musik malam tuh enak banget didengerin sambil mau tidur gitu kan. Dan Disti mau sapa-sapa terakhir buat rekan Prima yang ada di TikTok ya. Wow, banyak sekali nih, hampir 1000 juta. Amin gitu, 1000 juta ya. Kaska yang ada di Kalimantan, Kang Ilyas juga. Terus ada Kaiki yang ada di Jepang, Kang Karian maksudnya. Terus ada Kak Indra, Kak Hafiz, Kak Ranfiko, dan juga Kak Hans. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih yang udah dengerin Disti dari jam 5 sore sampai jam 9 malam ini. Dan kalau bahas apa namanya berita simpang siur atau berita yang bikin pusing gitu ya, mungkin kita bisa ambil positifnya aja gak sih? Kita ambil positifnya itu, jadi gak semua informasi harus kita harus kita ambil dan harus kita terima gitu ya. Jadi intinya pilih yang bikin kita bermanfaat aja, sisanya cuma ya cukup tahu aja gitu lah ya. Kalau kata anak Gen Z sekarang, bukan Disti juga Gen Z ya, ya cukup tahu aja. Oke, terima kasih gitu kan. Oke deh, terima kasih untuk malam hari ini rekan Prima semuanya yang udah nemenin Disti di MP3 dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Tentang aja besok MP3 bakalan hadir lagi bareng Disti, dan semoga ada Baim lagi ya. Dan kita doain bareng-bareng untuk Baim dan rekan Prima semuanya, mungkin yang sedang kesehatannya lagi turun, semoga lekas sehat kembali. Oke, terima kasih untuk malam hari ini. Disti pamit undur diri. Assalamualaikum, merdeka. Untuk rekan Prima semuanya, selalu dengarkan Radio Prima 95,8 FM, Haur Gelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bye-bye rekan Prima semuanya. Selamat malam.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat.
0: Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

rumahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

juga ada. Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Electronics.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya. Indonesia.

Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang akan menemani waktu kalian dengan cerita tentang keteguhan, keikhlasan, dan semangat hidup yang luar biasa. Kisah kali ini datang dari Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tentang seseorang perempuan tangguh bernama Ibu Mardiana. Sehari-hari ia dikenal sebagai Lady Ojol, seorang pengemudi ojek online yang selalu terlihat ceria saat bekerja. Senyumannya ramah, sapanya hangat, dan semangatnya terasa nyata. Namun, di balik semua itu tersimpan perjuangan besar yang tak banyak orang tahu. Ibu Mardiana adalah seorang single parent yang membesarkan anak tunggalnya seorang diri. Hidup tidak pernah mudah baginya. Di tengah tanggung jawab sebagai pencari nafkah, ia juga harus berjuang melawan kanker payudara stadium 4. Penyakit itu memaksanya untuk pandai mengatur waktu antara bekerja, beristirahat, dan menjalani pengobatan. Keputusan menjadi pengemudi ojek online bukan tanpa alasan. Pekerjaan ini memberinya fleksibilitas agar ia tetap bisa mencari rezeki sekaligus menjaga kondisi tubuhnya. Dengan motor sederhana peninggalan orang tua, Ibu Mardiana memulai hari-harinya di jalanan, mengandalkan tenaga dan keyakinan bahwa setiap usaha akan selalu ada jalannya. Perjalanan itu tentu tidak selalu mulus. Rasa sakit seringkali datang tiba-tiba. Resiko di jalan pun pernah ia hadapi. Namun semua itu tidak membuatnya berhenti. Justru di sanalah keteguhan hatinya diuji. Ia memilih untuk terus melangkah dengan rasa syukur kepada Tuhan dan cintanya kepada anaknya yang menjadi sumber kekuatan terbesar. Kini, meski harus berjauhan dengan sang anak yang sedang merintis masa depan di kota lain, Ibu Mardiana tetap tegar. Doa-doa ia simpan dalam diam. Harapan ia jaga dalam hati. Ia percaya, jarak bukan penghalang bagi kasih sayang. Dan perjuangan hari ini adalah bekal untuk kebahagiaan esok hari. Di lingkungan sekitarnya, Ibu Mardiana dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, ramah, dan penuh semangat. Ia tergabung dalam komunitas Lady Ojol, menjadi inspirasi bahwa keterbatasan fisik dan keadaan hidup tidak pernah mampu mengalahkan jiwa yang kuat. Rekan Prima, dari kisah Ibu Mardiana kita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa berat cobaan yang datang, tetapi tentang seberapa besar keberanian kita untuk tetap melangkah. Di tengah sakit, tanggung jawab, dan kesendirian, ia memilih untuk bertahan, berusaha, dan juga berharap. Karena sejatinya, ketangguhan bukan berarti tidak pernah lelah, tetapi tetap berjalan meski lelah itu ada. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya, rekan Prima.

rekan prima. Kadang mimpi besar itu justru lahir dari tempat yang paling sunyi. Dari seseorang yang tak dianggap, dari lahan yang tak diharapkan, pun dari keyakinan yang tak pernah padam. Kisah inspiratif kali ini berjudul Dari Tanah Tandus Menuju Hutan Kehidupan.

0: Di sebuah desa sejuk di daerah Megamendung, hiduplah seorang perempuan bernama Ibu Rosita. Ia bukan ahli kehutanan, bukan petani, dan juga bukan orang yang paham teknik konservasi. Tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat dari ilmu apapun, yaitu keberanian untuk bermimpi. 25 tahun yang lalu, Ibu Rosita membeli sebidang tanah kecil hanya 2000 meter. Tanah itu tandus, dipenuhi alang-alang, retak, keras, bahkan disebut warga sebagai tanah biong. Tanah yang dianggap tak bisa diselamatkan. Orang-orang menertawakan niat Ibu Rosita.
1: Mana mungkin bisa tumbuh ya, guys?
2: Iya, benar banget. Mana mungkin sih?
3: Tandus begitu.
1: Iya, makanya.
2: Mana udah kering lagi.
1: Iya. Buang-buang waktu.
0: Yang ingin membuat hutan di tempat yang bahkan rumput pun malas tumbuh. Namun Ibu Rosita tidak goyah. Ia memegang teguh cita-cita almarhum suaminya yang ingin hidup di dekat hutan. Jika hutan itu tidak ada, Ibu Rosita bertekad untuk membangunnya sendiri. Hari-harinya dipenuhi ujian. Bibit-bibit mati satu persatu. 2 tahun lamanya, air tak kunjung muncul dari tanah. Jalan menuju lahannya harus ia buat dengan tangannya sendiri. Bahkan ada orang-orang yang mencoba menghalangi langkahnya. Namun seperti akar kecil yang tetap mencari jalan, Rosita tidak berhenti. Setiap pagi ia menanam, setiap sore ia merawat. Ia mengajak warga desa untuk belajar bersama dan menerapkan metode sederhana, yaitu tumpang sari. Menanam banyak jenis tanaman dalam satu lahan agar tanah kembali hidup. Dan perlahan keajaiban mulai muncul. Tanah yang keras mulai melunak.

setelah 2 tahun penuh ketekunan dan harapan, 2 mata air muncul dari tanah. Air yang jernih itu mengalir, memberi kehidupan bagi lahan dan bagi desa. Hutan kecil Ibu Rosita tumbuh besar. Dari 2000 meter, kini menjadi 30 hektar hutan hidup. Berisi 125 jenis pohon, lebih dari 120 jenis satwa, dan menjadi rumah baru bagi kehidupan yang dulu hilang. Kini hutan Ibu Rosita bukan hanya hutan. Ia menjadi sekolah alam bagi anak-anak, tempat melepas lelah bagi para pengunjung, tempat hewan-hewan kembali menemukan rumahnya. Dan yang paling indah, hutan itu tidak dipagari. Alam adalah milik semua orang, kata Ibu Rosita. Hadiah yang harus dijaga bersama. Rekan Prima, kisah Ibu Rosita mengingatkan kita bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan berulang-ulang dengan hati yang tulus. Tanah tandus pun bisa menjadi surga jika kita percaya dan bekerja untuk itu. Dari satu mimpi sederhana, lahirlah sebuah hutan kehidupan. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya ya, Rekan Prima.

95,8 Prima FM. Prima FM. Prima FM. Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menghangatkan hati kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga di tengah kesibukan kita masih sempat merenung dan belajar dari cerita sederhana tapi penuh makna. Rekan Prima, kisah ini datang dari sebuah kedai mie kecil yang setiap malam tahun baru selalu menyimpan satu meja kosong. Meja itu bukan tanpa alasan. Meja itu adalah tempat menunggu tiga orang yang tak pernah benar-benar dilupakan oleh pemilik kedai. Lebih dari 10 tahun lalu, di malam tahun baru yang dingin dan bersalju, seorang ibu datang bersama dua anak kecilnya. Mereka hanya memesan satu mangkuk mie kuah. Dari pakaian yang sederhana dan wajah lelah sang ibu, pemilik kedai tahu bahwa hidup mereka sedang tidak mudah. Tanpa banyak bicara, ia menambahkan mie lebih banyak ke dalam mangkuk itu. Tahun demi tahun, keluarga kecil itu selalu kembali di malam yang sama, selalu satu mangkuk, kadang dengan mie yang lebih banyak dari biasanya. Sang ibu perlahan terlihat lebih tenang. Anak-anaknya tumbuh lebih tinggi dan harapan pelan-pelan tumbuh bersama uap hangat mie kuah. Pemilik kedai tidak pernah menyebut itu sebagai bantuan. Ia hanya menjaga satu hal sederhana, yaitu harga mie tetap 5 yuan di malam tahun baru. Dan mie di mangkuk selalu cukup untuk berbagi. Kebaikan kecil itu ia lakukan diam-diam, tanpa berharap balasan. Waktu berjalan, suatu malam tahun baru keluarga itu datang kembali dengan wajah yang jauh berbeda. Sang ibu tak lagi dipenuhi kecemasan. Anaknya telah tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Untuk pertama kalinya mereka memesan lebih dari satu mangkuk. Dan untuk pertama kalinya pula, sang ibu makan dengan penuh, bukan sekedar menyesap kuah. Beberapa tahun kemudian, seorang pria dewasa datang bersama seorang wanita berambut memutih. Di wajah mereka masih ada senyum hangat yang sama. Malam itu mereka duduk bertiga, masing-masing dengan satu mangkuk mie di hadapan mereka, bukan sekedar mie, tapi kenangan tentang kebaikan yang tidak pernah mereka lupakan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana namun dalam ya. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa hidup sangat lama di hati orang lain. Terkadang, kita tidak pernah tahu seberapa besar arti bantuan sederhana bagi seseorang yang sedang berjuang. Dan rasa syukur, sekecil apapun selalu menemukan jalannya untuk kembali. Semoga kisah semangkuk mie ini bisa mengingatkan kita untuk tetap peduli, tetap rendah hati, dan tetap berbuat baik, bahkan saat kita merasa hidup sedang sulit. Sampai berjumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima. Tentunya dengan hati yang lebih hangat dan penuh empati.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: Dalam perjalanan pulang, ia harus melewati sebuah jembatan sempit. Dari arah berlawanan datang seekor babi yang tubuhnya penuh lumpur dan kotoran. Di atas jembatan itu, gajah memilih menepi. Ia memberi jalan agar babi tersebut bisa lewat lebih dulu. Setelah itu, gajah melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Babi yang merasa dirinya ditakuti justru menyombongkan diri di hadapan teman-temannya. Ia merasa hebat karena gajah besar mau mengalah dan minggir. Beberapa gajah lain pun heran melihat sikap temannya.
1: Kenapa dia kasih jalan? Apakah dia takut?
2: Masa iya sih dia takut sama babi?
0: Padahal kenyataannya sederhana. Gajah itu tahu ia kuat. Jika mau, ia bisa saja mendorong atau menginjak si babi. Tapi saat itu tubuhnya sudah bersih, sedangkan babi itu penuh lumpur. Jika ia memaksakan diri, bukan hanya babi yang terdorong, tapi kakinya sendiri juga ikutan kotor. Nah, rekan prima, dalam hidup seringkali kita bertemu dengan situasi seperti itu ya. Ada komentar yang menyakitkan, sikap orang yang memancing emosi, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita sebenarnya mampu membalas, kita punya kekuatan untuk melawan. Namun, tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua provokasi harus dibalas. Kadang memilih menghindar justru adalah tanda kedewasaan ya rekan prima. Bukan karena lemah, bukan juga karena takut, tapi karena kita tidak ingin ikut terkotori oleh hal-hal negatif. Nah, pesan dari kisah ini sederhana ya rekan prima. Jaga diri kita tetap bersih, jaga hati tetap tenang. Bijaklah dalam memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Sampai kita berjumpa lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan prima. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultracap Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 Prima FM.

0: Selanjutnya, kita ikuti Prima dalam berita. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Al-Zaitun dan Grand Design 500 Pusat Pendidikan Nasional untuk Indonesia Abadi. Wacana pembangunan sekolah nasional terintegrasi yang mulai bergulir di tingkat nasional menarik perhatian berbagai kalangan. Gagasan tersebut muncul tidak lama setelah terselenggaranya konferensi para profesor di Al-Zaitun yang membahas konsep pembangunan 500 pusat pendidikan nasional berasrama terintegrasi sebagai poros pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Meski lahir dari ruang dan proses yang berbeda, kedua gagasan tersebut dinilai memiliki semangat yang sama, yakni membangun sistem pendidikan yang mampu mengintegrasikan pembentukan karakter, penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan hidup, dan semangat kebangsaan. Pendidikan terintegrasi diharapkan dapat menjadi fondasi dalam mencetak generasi Indonesia yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Rambu evakuasi kearifan lokal Sunda perkuat kesiapsiagaan pelajar bayah. Gugus Mitigasi Lebak Selatan atau GMLS bersama Universitas Multimedia Nusantara menggelar sosialisasi rambu evakuasi berbasis kearifan lokal Sunda di Sman Satubaya, Kabupaten Lebak, Banten. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan pelajar terhadap ancaman gempa bumi dan tsunami melalui media komunikasi yang memanfaatkan bahasa serta identitas budaya lokal. Melalui pendekatan budaya Sunda, para pelajar diajak untuk mengenal rambu evakuasi, memahami jalur penyelamatan, dan mengetahui langkah-langkah penting saat terjadi bencana. Kolaborasi ini diharapkan dapat membangun budaya siaga bencana yang berkelanjutan, serta mendorong para pelajar menjadi agen edukasi mitigasi bagi keluarga dan masyarakat di lingkungan sekitar. Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Pemerintah Kabupaten Indramayu mendukung rencana pembangunan proyek polipropilen plan Balongan atau PPB. Pemerintah Kabupaten Indramayu menyatakan dukungannya terhadap pembangunan proyek polipropilen plan Balongan atau PPB yang digagas oleh PT Politama Propindo. Dalam sosialisasi bersama Prokompimda, Bupati Indramayu Luki Hakim menyebut proyek investasi strategis tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat sektor industri, serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indramayu. Pabrik polipropilena kedua yang akan dibangun di Kecamatan Balongan ini direncanakan mulai dikerjakan pada 22 Juni 2026 dan ditargetkan selesai pada tahun 2029. Selain meningkatkan kapasitas produksi industri nasional, proyek ini juga akan mengedepankan keterlibatan tenaga kerja lokal, pelaku usaha daerah, serta program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Kabupaten Indramayu. Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Mewakili Bupati Indramayu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu menghadiri pentas seni dan pelepasan TK Cendekia. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indramayu Dr. Haji Caridin mewakili Bupati Indramayu menghadiri pentas seni dan pelepasan peserta didik TK Cendekia Bumi Patra Indramayu tahun ajaran 2025-2026. Dalam kesempatan tersebut, Caridin menyampaikan apresiasi kepada para guru dan orang tua yang telah mendampingi proses tumbuh kembang anak-anak selama menempuh pendidikan usia dini. Kepada para peserta didik, Caridin berpesan agar terus semangat belajar, mengembangkan potensi diri, dan berani meraih cita-cita setinggi mungkin. Kegiatan pelepasan ini menjadi momentum penting sebagai awal perjalanan pendidikan anak menuju jenjang yang lebih tinggi dan masa depan yang lebih gemilang.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Prima Dalam Berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: saatnya kita ikuti Prima dalam berita hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Pemasangan penerangan jalan umum atau PJU, pemerintah Kabupaten Indramayu terus meningkatkan fasilitas publik. Pemerintah Kabupaten Indramayu terus meningkatkan fasilitas publik melalui pemasangan penerangan jalan umum atau PJU melalui akun resminya. Bupati Indramayu Luki Hakim menyampaikan bahwa pemasangan PJU telah dilakukan di ruas jalan desa Cibereng hingga Manggungan, Kecamatan Terisi. Kehadiran PJU tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan, kenyamanan, serta mendukung aktivitas masyarakat, khususnya pada malam hari. Pemerintah Kabupaten Indramayu juga merencanakan melakukan pemasangan PJU secara bertahap di desa-desa lainnya sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indramayu yang lebih terang, aman, dan maju.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Wapres tinjau sekolah lapang sagu Asmat dukung hilirisasi. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau sekolah lapang sagu Keuskupan Agat di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung pengembangan sagu sebagai komoditas unggulan daerah yang diharapkan mampu untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat melalui program hilirisasi berbasis potensi lokal. Dalam peninjauan tersebut, Wapres dapat memaparkan mengenai pengembangan sagu yang tidak hanya berfokus pada ketahanan pangan, tapi juga pelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat adat. Program yang telah berjalan selama 4 tahun ini diharapkan dapat memperkuat ekonomi lokal sekaligus mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pengembangan pangan berbasis sumber daya daerah.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Pemerintah alokasikan 8 triliun dukung percepatan pembangunan. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekitar 8 triliun rupiah untuk mendukung percepatan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan jumlah rumah yang akan dibedah meningkat signifikan dari sekitar 45 ribu untuk tahun 2025 menjadi 400 ribu unit pada tahun 2026. Khusus di wilayah Papua, program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS akan menyasar lebih dari 22 ribu unit rumah. Pelaksanaan rehabilitasi dijadwalkan dimulai sejak serentak pada 24 Juni 2026 dan ditargetkan selesai pada Agustus 2026. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di berbagai daerah.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Bahlil buka suara atas pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia meminta PT PLN Persero segera mengambil langkah mitigasi yang terukur dan komprehensif menyusul terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah. Bahlil juga menegaskan bahwa PLN harus menyelesaikan persoalan teknis yang menyebabkan gangguan layanan agar masyarakat kembali mendapatkan pasokan listrik yang andal dan nyaman. Menurut Bahlil, pemadaman tersebut bukan disebabkan oleh berkurangnya pasokan batu bara karena kebutuhan pembangkit listrik nasional telah diantisipasi melalui penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara. Pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional dan memperkuat pengawasan agar gangguan serupa tidak kembali terjadi di masa depan.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi Santai.